0: pengumuman yang anak erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
1: Jam berapa tadi Mas?
0: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
8: Laporan khusus.
6: kita harus siap menghadapi keadaan.
1: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
8: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua terdepan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
9: ada banjir,
8: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
10: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
8: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
8: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
8: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
1: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
1: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
11: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah

0: mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu. Lo
3: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Dan di saat ini masih sama Linda ya dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Informasi terus dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi ya untuk edisi hari ini. Informasi untuk pendengar semuanya. Oke, informasi ini dari media Indonesia, sebanyak 212 kecamatan di NTT kini ada dalam ancaman serius kekeringan meteorologis. Berdasarkan peringatan dini BMKG untuk periode 1 sampai 10 September 2026, puluhan wilayah diantaranya itu sudah ditetapkan dalam status awas. Kepala Balai BMKG Wilayah 3 Cahyo Nugroho menjelaskan, peringatan ini disusun berdasarkan pemantauan kondisi cuaca dan iklim Desarian 1 September 2026. Dari total wilayah terdampak, sebanyak 25 kecamatan berstatus waspada, 121 kecamatan berstatus siaga, dan 66 kecamatan masuk kategori awas. Dan kekeringan ini ya dilaporkan tersebar secara merata di 22 kabupaten kota di NTT, termasuk wilayah Alor, Belu, ND, Flores Timur, Kupang, Malaka, hingga Lembata. Sekali lagi informasi ini dari Media Indonesia.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan dia.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Akun ini merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet. Seperti komentar, pesan langsung ataupun menghubungi nomor telepon agar terlihat lebih meyakinkan. Beberapa konten juga membuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa AI. Adapun laman media resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram @menkeuri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pagi ini pendengar, kita akan bicara ya tentang menghadapi kekeringan dan menjamin ketersediaan air di wilayah Kota Kupang. Dan ya, kita tahu ya, bicara tentang air ya, ini untuk wilayah Kota Kupang sepertinya ya sekarang ini sudah mulai menghadapi tantangan yang cukup serius juga gitu ya, berkaitan dengan penyediaan air dan juga pengelolaan air. Kondisi yang relatif kering gitu ya, musim kemarau juga yang panjang, dan ya mobilitas pertambahan penduduk juga terus melaju ya dari waktu ke waktu. Jadi ini memang menjadi tantangan tersendirilah kalau bicara tentang air di wilayah Kota Kupang. Dan air yang merupakan kebutuhan dasar ya, jadi penopang kesehatan juga ya, aktivitas rumah tangga juga, ekonomi, pertanian, banyak aspek, menyentuh semua aspek dari kehidupan manusia. Jadi penting sekali untuk bisa bicara tentang bagaimana ketersediaan air untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Untuk bicara tentang topik kita ya di pagi hari ini, sudah hadir narasumber kami di studio Pro 1 RR Kupang. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Yang pertama ada Bapak Isidore Sliwijaya S.Wil MM, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi, salam jumpa lagi para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang.
3: Terima kasih, sudah salam hadir, sehat. Salam sehat. Selanjutnya ada Pak Masidetan STMSI, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Ibu dan selamat pagi untuk pendengar RRI sekalian. buat saudara semua.
3: Iya, terima kasih. Dan selamat pagi untuk Bapak Ahmad Likur Esos MM, Sekretaris DLHK Kota Kupang. Selamat pagi.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk presenter Kak Linda dan seluruh pendengar Pro 1 RB Kupang.
3: Terima kasih sudah hadir kembali ya di studio Pro 1 RB Kupang. Baik, ini kita bicara tentang menghadapi kekeringan dan menjamin ketersediaan air ya untuk wilayah Kota Kupang. Ya, oke. Ini bicara tentang kekeringan ya, bicara tentang ketersediaan air. Saya ke Pak Ahmad dulu berarti ya, Bapak ya, boleh diinformasikan Bapak soal kondisi ya. Kalau kekeringan ini seberapa, walaupun ini kita memang sudah masuk sih sebenarnya. Tadi kalau dari informasi sih untuk dasarian 1 ya September 2026 itu banyak daerah yang masuk ya kategori-kategori awas, waspada dan lain sebagainya di Nusa Tenggara Timur dan Kupang juga salah satunya. Boleh Bapak informasi awal dulu Bapak berkaitan dengan wilayah Kota Kupang ini, silahkan.
6: Baik, terima kasih Kak Linda. Baik, sebetulnya yang lebih tepatnya ini diarahkan ke ya, Direktur Perumda Kota Kupang. Namun ketika saya sudah didaulat, saya mengaminkan saja.
3: Diaminkan ya, saja. Baik. Baik. Soalnya kondisi tutup lahan, ruang terbuka juga masuk gitu ya Bapak ya.
6: Iya, setuju. Mm-hmm. Nah, jadi baik, latar belakang terkait kondisi existing saat ini berdasarkan informasi dari BMKG yang memprediksikan musim kemarau tahun 2026 ini berlangsung lebih panjang, lebih kering lagi rata-rata dari 30 tahun terakhir. Ini dimulai pada saat bulan ini, bulan kemarin Agustus itu hingga akhir tahun. Kekeringan ini diprediksikan dia akan lebih panjang era 30 tahun terakhir. Dan ini yang menjadi catatan kritis kami, pemerintah, untuk bagaimana mensiasati agar fenomena alam ini tidak membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup bagi warga masyarakat Kota Kupang pada khususnya.
3: Iya, karena memang sudah apa ya, memang diprediksikan ya ditambah dengan El Nino begitu ya, semakin panjang dan apalagi ini kerasa apa ya, kering begitu ya ditambah dengan angin begitu kencang, jadi memang terasa panas dan kering bertambah begitu ya. Baik, oke, terima kasih dan saya sesuai begitu ya dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa saya ke Pak Dir gitu untuk sharing awal kita di pagi hari ini untuk ketersediaan ya dan juga kapasitas sumber air, bagaimana kondisinya Bapak di musim kemarau yang panjang, yang kalau mau dibilang ini informasi berkaitan dengan kemarau yang panjang ini kita sudah mendapatkan info dari berbagai macam media dan juga sumber informasinya, silakan Bapak.
4: Ya baik, terima kasih Kak Linda dan para pendengar semua. Berkaitan dengan ketersediaan air oleh Perumda Air Kota Kupang, perlu kami sampaikan bahwa saat ini cakupan pelayanan kita di angka 20%. Ya, 20% dari total jumlah penduduk Kota Kupang. Itu berarti bahwa memang tidak semua kebutuhan air bersih di Kota Kupang ini dipasok dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Ya, karena selain Perumda Air Minum Kota Kupang, di sini ada juga Perumda Air Minum Kabupaten. Dan dari 20% cakupan pelayanan kita, kalau kita bedah kebutuhan air per tahun, kebutuhan air per tahun itu 17.330 meter kubik untuk setahun. Tetapi yang kita supply sekarang ini kurang lebih 1.700.000 meter kubik per tahun. Artinya, kita masih punya gap kurang lebih 79.97% yang belum kita layani. Jadi ini kondisi existing. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita menghadapi Godzilla El Nino saat ini?
3: Yeah.
4: Dari sisi ketersediaan air baku kita memang terbatas.
3: Mm-mm.
4: Lalu dengan yang terbatas itu, apa yang harus kita lakukan menghadapi Godzilla El Nino? Ya, sekarang Perumda Air Minum Kota Kupang punya satu sumber air permukaan, Spam Dendeng,
3: yeah,
4: dan 43 sumur bor. Tentu kami semaksimal mungkin melakukan pelayanan terhadap masyarakat Kota Kupang, secara khusus para pelanggan. Menghadapi panas panjang yang sudah kita rasakan saat ini, dampaknya sudah kami alami.
3: Mm-hmm.
4: Kurang lebih satu atau dua sumur bor kita, mm-hmm, itu mengalami penurunan debit. Dan sekarang, okay, sudah tidak bisa kita pakai. Ya, contohnya di sumur bor Liliba 3 di dekat TPU Liliba itu, mm-hmm, sekarang tidak bisa kita pakai lagi karena airnya sudah habis, Kak.
3: Bapak, sorry, penurunan debit sampai pada efeknya itu tidak bisa lagi digunakan.
4: Tidak bisa digunakan karena memang kondisi air sudah tidak memungkinkan lagi. Kita butuh mungkin musim hujan lagi baru beliau bisa difungsikan lagi.
3: Okay.
4: Ya. Tetapi kita juga punya cara untuk melayani pelanggan yang selama ini pasokan airnya dari sumur itu.
3: Ya.
4: Kita sudah melakukan juga rekayasa pengaliran, dalam arti kita connect dengan sumber-sumber terdekat supaya kebutuhan air warga yang dilayani itu tidak terganggu.
3: Iya, tetap terpenuhi.
4: Tetap terpenuhi. Hanya memang kami selalu menyampaikan kepada masyarakat Kota Kupang, tentu dengan kondisi seperti sekarang, yang bisa kita lakukan adalah melakukan rekayasa pengaliran.
3: Oke. Okay.
4: Dalam arti, kalau sebelumnya satu minggu dialiri tiga kali misalnya, dengan kondisi seperti sekarang kami atur supaya satu minggu satu kali. Ya, sehingga bisa berbagi dengan spot-spot yang lain. Tentu ini juga butuh kebijakan dari para pelanggan. Memang karena kondisi kita seperti ini.
3: Mm-mm.
4: Karena kita tidak punya sumber air dari pegunungan, kita hanya punya sumur bor yang kalau diambil terus airnya, pasti dia akan berkurang dan bisa habis juga, kan. Seperti itu.
3: Oke. Okay. Baik, ini kita sudah di September dan yang terasa adalah dua sumur bor yang sudah berkurang begitu ya, dan akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Sementara kita biasanya ya, NTT, Kota Kupang dan sekitarnya itu biasanya kita tuh puncak-puncaknya itu di Oktober lah gitu ya. Masih ada sebulan ke depan, Bapak, ini kira-kira sudah ada pemikiran, pemetaan begitu ya, kayaknya di wilayah mana nih yang akan rentan lagi, ya di, berharap jangan sampai ikut jejaknya dua sumur bor itulah begitu ya. Tapi kira-kira adakah apa ya, perakiraannya, pemetaannya wilayah-wilayah yang mungkin rentan atau mengalami krisis lagi seperti yang sudah terjadi di dua sumur bor ini, Bapak?
4: Ya, kalau dari pemetaan kita, memang ada beberapa spot yang kita pastikan akan mengalami gangguan akibat panas yang berkepanjangan ini.
3: Yeah.
4: Misalnya di daerah Belo, di Sikumana, di Manulai, dan beberapa spot lainnya, itu memang terjadi karena debitasi air kita terbatas.
3: Mm.
4: Ya. Di kondisi lain, kita memang bersyukur juga di saat ini ada beberapa sumur bor yang baru kita fungsikan.
3: Oh.
4: Ya, jadi yang sudah dibangun oleh teman-teman dari Dinas PUPR Kota, mm-hmm, kita mulai berfungsi, mulai fungsikan misalnya di Belo, satu sudah berfungsi, lalu ada lagi satu yang kita sedang operasikan juga di Manulai 2, sehingga dengan sumur-sumur yang ada sekarang ini bisa menopang sumber-sumber existing yang sudah ada, sehingga dengan demikian pelayanan kepada pelanggan diupayakan tidak terganggu atau tidak putus sama sekali, seperti itu. Dan satu hal memang yang sudah kami pikirkan adalah di kondisi seperti sekarang, mungkin kita perlu juga mengintervensi dengan

0: Kalau air tangki ini kita cakupannya untuk masyarakat yang memang sangat terdampak akibat
1: Oh,
0: kekeringan. Jadi walaupun mereka bukan pelanggan, tapi masyarakat yang memang di situ mereka susah mendapatkan akses air atau selama ini mereka punya sumber tapi karena Godzilla El Nino sumbernya kering misalnya, ya kita bisa dorong ke
1: seperti
0: sana.
1: mitigasi bencana
0: Iya,
1: kekeringan
0: betul.
1: gitu ya Pak ya, tidak harus melulu berkaitan dengan konsumen gitu.
0: Betul. Ya, karena bagi kami air itu punya dua fungsi. Air komersial, itu kita layani pelanggan. Tapi kalau kita melayani warga terdampak, namanya air sosial.
1: Oke, baik gitu ya, tidak melulu profit oriented gitu
0: Ya.
1: ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi memang ini bicara tentang kekeringan, walaupun apa ya, orang Kupang bilang biasa ini. Ini kita sudah biasa tiap-tiap tahun menghadapi hal yang seperti ini begitu. Dan Bapak boleh sedikit sebelum saya beralih ke Pak Pasi. Apakah keadaan ini juga terjadi gambaran juga di tahun-tahun kemarin begitu Bapak? Seperti yang debit berkurang,
0: Ya.
1: sampai tidak bisa digunakan lagi. Apakah yang tahun-tahun kemarin itu juga terjadi hal yang sama atau
0: Ya,
1: baru terjadi?
0: karena memang sumber air baku kita itu adalah mayoritas itu air tanah dalam atau sumur bor. Ya, kondisi seperti ini berulang, Kak.
1: Kondisi berulang.
0: Berulang, ya. Dan setiap tahun memang kalau di bulan September, Oktober, kita akan masuk ke fase ini. Karena itu kami memang sudah siap lahir batin itu.
1: sudah prepare.
0: Termasuk siap menerima segala pengaduan dan ya mungkin juga caci maki ya biasa. Memang harus kita hadapi karena kondisi kita seperti ini.
1: Oke, berarti kayaknya kalau sudah mulai musim panas ini teman-teman di Perumda Kota Kupang sudah mulai aduh, mulai lagi menghadapi lagi begitu ya. Oke, baik, ini saya ke Bapak Masti. Ini bagaimana tadi sempat disinggung oleh Bapak Dir, ada bala bantuan lah begitu ya dari PUPR. Kira-kira boleh ini apa nih? Peta persoalan infrastruktur air di Kota Kupang saat ini dan mana yang paling mendesak, dan tadi sempat disinggung soal ada bala bantuannya juga untuk apa ya,
0: pembangunan sumur bor.
1: Iya, pembangunan sumur bor untuk membantu Perumda Kota Kupang dan untuk masyarakat Kota Kupang pada umumnya. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Kalinda dan Bapak Ibu pendengar Setia RRI. Terkait dengan persoalan peta persoalan infrastruktur di Kota Kupang, memang saat ini saya rasa seperti tahun-tahun yang lalu juga ya. Tidak hanya berkaitan dengan kekurangan air pada musim kemarau, tapi mungkin bagaimana kita bisa menyediakan, menampung, mengelola distribusi air secara berkelanjutan. Memang ini tadi dikatakan memang setiap tahun begini, tapi kami dari sisi infrastruktur memang menjadi ketersediaan air baku penting. Ada sarana penampungan air seperti reservoir, embung, jaringan perpipaan, serta pendukung lainnya. Memang itu kami berupaya untuk memberikan peningkatan penyediaan setiap tahun. Kami sering berkoordinasi dengan Pak Dir, memang karena kami saling connect. Kami rencana juga tahun ini ada 8 reservoir, ada 8 sumur bor yang kami bangun.
1: Oh. Dan tahun itu 2026 ini. Sepanjang 2026 ini.
2: Iya. Jadi di 2026 ini biasanya di kami bor itu di bulan Oktober agar puncak-puncak kekeringan. Jadi mudah-mudahan 8 lokasi ini, karena memang kami sudah titik-titiknya kami sudah berkoordinasi dengan Perumda. Jadi titik-titik yang sangat riskan yang perlu untuk kami bangun dan nanti kami akan serahkan kepada PDN. 8 itu kami harapkan nanti akan berfungsi dengan baik dengan hasil debit yang ada, sehingga mungkin dapat membantu, menolong bersama Perumda untuk melayani masyarakat ini. Mungkin demikian.
1: 8 sumur bor ini dibagi beratakah? Misalnya kalau kecamatan kita cuma 6 ya, Kota Kupang ya, berarti ada kelebihan 2 gitu ya. Apakah berdasarkan perkecamatan kah atau berdasarkan kondisi kebutuhan?
2: Berdasarkan kebutuhan. Jadi Perumda kami berkoordinasi titik-titik yang memang peta-peta kebutuhan kan dari Perumda sudah ada kepada kami. Sehingga kami bisa melihat 8 titik itu sesuai dengan kebutuhan yang kami dapat dari Perumda.
1: Baik.

0: Supaya jangan sampai begitu masyarakat dengar informasi ini, begitu ya. Itu kecamatan itu dapat, kok kami tidak nih, kecamatan kami tidak nih, kan padahal kami sama-sama butuh ini air lagi gitu ya, di bulan Oktober lagi gitu ya. Itu jadi apa ya, supaya penekanan ya Bapak ya. Oke, baik. Nah, berarti untuk yang 8 sumur bor ini memang untuk betul-betul apa ya, memastikan adanya ketersediaan air bersih untuk wilayah Kota Kupang di musim kering seperti sekarang ini.
1: Ya, mudah-mudahan, karena memang tidak seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan. Karena ya tergantung dengan mungkin debit yang ada. Terbanyak yang disampaikan oleh Pak Dir ada 43 sumur bor itu.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari kecukupan kan tidak memenuhi semua. Kita tambah juga 8 nanti, mudah-mudahan bisa meringankan beban dari Perumda untuk melayani. Tetapi kalau sampai 100% mungkin akan menjurus ke situ. Tapi tidak optimalisasinya itu tidak sampai sekarang mungkin. Mungkin berkelanjutan di tahun-tahun mendatang untuk pemenuhan.
0: Untuk pemenuhan ya. Kebutuhan masyarakat di Kota Kupang. Dan apakah yang itu berarti masuk dalam apa ya, master plan untuk ketahanan air yang diintegrasikan begitu ya Bapak ya, untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Kupang, namanya tidak hanya untuk rumah tangga ya, tapi juga fasilitas publik Bapak gitu ya, untuk pertanian walaupun sedikit tapi pasti membutuhkan itu gitu. Silakan.
1: Ya, artinya kalau tentang master plan ketahanan air ini sebenarnya sudah ada di dalam RPJMD Kota Kupang 2025-2029. Tetapi memang sudah RPJMD sudah memberikan arahan kebijakan untuk dilakukan. Namun bukan untuk merupakan master plan teknis air yang dari RPJMD itu. Tapi bagaimana kami harus menata dan membuat operasionalnya lebih baik. Artinya bahwa tingkat kebutuhan masyarakat satu Kota Kupang ini beberapa ratus ribu jiwa menjadi hal yang harus kami pegang, menjadi titik-titik optimalisasi yang harus kami buat, sehingga memang untuk master plan-nya kami belum melaksanakan dengan baik, dan memang secara strukturnya yang kami belum buat. Tetapi kami sangat mengharapkan mungkin dengan adanya titik-titik yang akan kami dapat secara optimalisasi yang kami ada menata. Mudah-mudahan setelah kami menata semua berdasarkan titik-titik kebutuhan, diharapkan kami akan mendapatkan suatu master plan ketahanan air yang ada.
0: Oke. Berarti itu berarti ada kolaborasi lah begitu ya Bapak.
1: Siap,
0: ya? Dengan Perumda Air Minum.
1: Kami juga selain dengan Perumda Air Minum juga kami dengan BWS, karena memang kami dapat bantuan juga dari BWS, ada jaringan irigasi air tanah kami dapat juga. Bayangnya itu di daerah-daerah persawahan. BWS sangat membantu karena memang anggaran pemerintah daerah kan tidak terlalu besar, sehingga adanya kolaborasi dengan BWS memberikan dampak yang sangat baik untuk infrastruktur di Kota Kupang.
0: Balai Wilayah Sungai.
1: Iya, Balai Wilayah Sungai.
0: Baik, baik, terima kasih Pak. Pasti saya kembali ke Pak Ahmad, Bapak. Ya, ini kembali begitu ya. Bicara tentang tadi sudah kita dapat informasi bahwa baru di awal September debit air sudah mulai kurang, Bapak. Ini sudah mulai agak sedikit terganggu begitu. Nah, ini boleh diinformasikan Bapak soal bagaimana kondisi tutupan lahan, mungkin ruang terbuka hijau, ataukah daerah resapan air yang bisa mempengaruhi ketersediaan air di Kota Kupang, Bapak, untuk sekarang ini?
2: Baik,
0: walaupun mungkin kering kayaknya.
2: Baik. Ya, terima kasih Kak Linda dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Bapak Ibu berada. Berbicara terkait dengan kekeringan menjamin ketersediaan air di Kota Kupang, kami DLHK melakukan kolaborasi bersama Perumda Kota Kupang, Dinas PUPR, dan kita untuk mensinkronisasikan program. Kalau kami lebih berbicara pada program.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau dari Perumda dan PUPR pada eksekusi fisik, kami pada program. Di mana dasar kita itu adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2025. Dari peraturan Menteri nomor 14 tahun 2025 itu, program kami itu ada 4. Yang pertama, pengendalian pencemaran air atau programnya Kali Bersih untuk media air. Jadi daerah-daerah kali itu kita harus lakukan pembersihan secara kontinu. Dalam hal ini pembersihan itu kita tidak bisa sendiri. Kita kolaborasi di samping dengan dinas terkait lainnya juga harus melibatkan peran aktif masyarakat sekitar. Kenapa? Karena pemerintah sekuat apapun tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan real dari masyarakat selaku pemangku kepentingan. Program yang kedua adalah pengendalian pencemaran udara melalui program Langit Biru. Yaitu, apa itu Langit Biru? Kurangi adanya pembakaran-pembakaran sampah pada tempat-tempat yang tidak seharusnya. Ya, itu merupakan salah satu program Langit Biru. Dan program ketiga adalah pengendalian kerusakan lahan. Program atau biasa disebut program Indonesia Hijau untuk media tutupan lahan.
0: Iya.
2: Dan program yang terakhir adalah program Kehati, di mana program Kehati itu adalah keanekaragaman hayati berkelanjutan. Dengan sejumlah kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya untuk mewujudkan terlaksananya program-program yang dimaksud tadi.
0: Iya. Bicara tentang tadi program yang pertama yang sangat relate begitu ya dengan top kita di pagi hari ini soal pembersihan kali gitu ya. Iya, ini masih adakah di Kota Kupang? Jadi pertanyaan, kayaknya semakin hari semakin berkurang ya Bapak ya. Dan bahkan daerah-daerahnya itu sudah dijadikan lahan tempat tinggal sepertinya. Dan ini apakah dari dinas ya LHK ini untuk punya langkah begitu Bapak untuk mencegah berkurangnya daerah resapan ya, ataupun kawasan-kawasan yang sebenarnya harus dijaga untuk bisa menjaga kelangsungan sumber air kita untuk wilayah Kota Kupang? Silakan Bapak.
2: Ya, baik. Jadi ini menarik sekali, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai dinas teknis. Untuk itu kami sering kali melakukan edukasi kepada pihak-pihak, dalam hal ini pihak kecamatan, kelurahan, untuk bagaimana kita menjaga keberlangsungan sumber mata air yang ada, terutama di daerah pesisir kali. Karena sebagaimana kita ketahui, ada bantaran-bantaran kali yang saat ini ketika kita tidak bisa menjaga dengan baik, itu menjadi tempat pembuangan sampah insidentil oleh warga sekitar. Padahal kali-kali tersebut adalah merupakan sumber hajat hidup bagi sebagian besar warga masyarakat Kota Kupang. Nah, untuk itu beberapa waktu lalu kami melakukan kegiatan lomba kebersihan. Di antaranya salah satu subunsur penilaian adalah bagi kelurahan yang memiliki berbatasan langsung dengan kali, itu kebersihan kali itu menjadi tolok ukur penilaian kebersihan.
0: Iya, supaya dari apa ya, terarah begitu ya Bapak ya. Dari kelurahan begitu ya, mengarahkan masyarakatnya untuk beres-beres, bersih-bersih kali sumber air yang ada, yang terdekat begitu. Untuk bisa mendukung. Baik, oke, untuk yang mau gabung di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, kita bicara ya tentang menghadapi kekeringan dan menjamin ketersediaan air di Kota Kupang. Silakan bergabung di WA kami di 081138209440. Yang sudah bergabung ini ada nomor ending 4246. Untuk Dirut PDAM Kota Kupang, apa langkah konkret PDAM untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang di ancaman kekeringan seperti sekarang ini? Langkah konkretnya seperti apa? Oke, terus untuk Bapak Kadis PUPR, ya, apa strategi dari PUPR untuk pastikan infrastruktur dan sumber air ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau ini? Oke, baik. Dan Kadis Bapak Sekretaris Dinas Dinas LHK Kota Kupang, apa langkah DLHK dalam, tadi sempat disinggung tapi saya bacakan tetap ya, apa langkah DLHK dalam menjaga sumber dan kawasan air supaya Kota Kupang ini tetap ada air walaupun kering, tetap ada air walaupun kering, sadar gitu ya. Oke, baik, saya ke Bapak Dir dulu, silakan.
3: Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Langkah konkret yang
0: apa
3: kami lakukan ya untuk memastikan bahwa air bersih tetap kita supply kepada para pelanggan. Yang pertama adalah kita tetap melakukan pelayanan secara lebih maksimal untuk melayani kebutuhan air bersih bagi para pelanggan. Jadi spot-spot kita sudah saya sampaikan tadi, ada 43 sumur bor, ada juga dari spam dendeng, dan ini kita lakukan secara rutin pelayanan-pelayanan kita terjadwal sesuai dengan zonasi yang ada. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada penurunan debit di 1-2 sumur bor akibat El Nino yang sudah kita rasakan saat ini, maka kami melakukan rekayasa pengaliran. Dalam hal pengaliran itu dialihkan kepada sumber yang terdekat supaya warga tidak kehilangan air ya. Karena sumber yang sudah tidak ada air lagi atau debitnya menurun, kita akan alihkan dengan sumber yang terdekat. Yang kedua, yang ketiga, kita akan optimalkan lagi sumber-sumber yang baru.
0: Iya.
3: Yang sekarang sudah kita mulai operasionalkan seperti yang ada di Belo, yang ada di Manulai 2, dan kita juga berupaya supaya di zonasi barat yang terlayani oleh spam dendeng itu warga mestinya proaktif untuk memasang sambungan rumah. Karena kalau spam dendeng ini situasinya beda kan dengan sumur bor. Kalau sumur bor itu di musim-musim seperti sekarang ini mengalami penurunan debit, bahkan kehilangan debit. Tetapi kalau di spam dendeng, justru di musim panas begini airnya malah makin bagus. Iya, karena makin jernih, makin bersih. Tetapi kendala kita di sana kekurangan SR. Karena itu sebenarnya warga di zonasi barat itu masih tetap ada ruang untuk memasang sambungan-sambungan rumah karena sumber airnya ada dan airnya ada gitu. Seperti itu. Baik. Lalu yang terakhir mungkin ya dalam kerja-kerja kolaborasi seperti saya sampaikan di awal tadi dengan Balai Besar Wilayah Sungai maupun dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dalam pendropingan air ke titik-titik kritis ya dengan menggunakan tangki. Itu mungkin beberapa hal.
0: Baik. Jadi sudah ada yang bergabung di line teleponnya Pro 1. Kita menyapa. Halo. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat.
4: RI Kupang.
0: Iya.
4: Sekali di udara, tetap di udara, dan radio ini tetap sampai ke pelosok-pelosok.
0: Amin, terima kasih. Dengan siapa?
4: Ini dengan Mamiri Nomlini Ocao. Pasti Pak Dir sudah dengar ini Mamiri itu suara ini.
0: Oh, begitu. Jangan sampai ini keluhan yang kesekian, Kak.
4: Ini yang kesekian ini.
0: Oke. Apa yang terjadi, Mama?
4: Pak Dir, perum-perum dah ketukupan kepalanya Bapak Kakak Isya terus berjalan.
0: Ya.
4: Mengirim.
0: Baik. Ya, apa yang mau disampaikan Mama?
4: Saya mau kasih pengaduan. Pak Dir, ini Pak tolong untuk kelurahan Wesal khususnya ada beberapa titik yang pipanya bocor tapi sampai hari ini belum diperhatikan oleh petugas yang ada berkantor di kelurahan Wesal. Apakah ini hanya khusus di Kota Kupang atau di Kabupaten Kupang juga?
0: Oh iya. Yeah.
4: Jadi itu ada satu titik itu di antara SMA Negeri 1 Kupang Timur dengan kantor Lurah Usal.
0: Oh,
4: itu
0: iya.
4: Di hari Minggu Senin air jalan, tapi yang airnya itu seperti kolam besar, padahal kita mau pakai air ini.
0: Yang lainnya susah begitu ya, yang lainnya orang Kupang bilang tabuang iya. Saja.
4: Nah, okay. Saya di RT 45 46 ini ada dua titik kecil tapi ya cukup lumayan juga.
0: Baik.
4: Karena mungkin pipanya sudah tua ya, bisa diperhatikan oleh petugas yang ada berkantor di kelurahan Utsal.
0: Baik.
4: Dan untuk Pak yang tadi katakan plan itu apa saja separuh bisa di Kabupaten Kupang dapat itu bantuan air sosial kok Pak?
0: Oh.
4: Okay. Kalau sampai dia sama.
0: Oh yang tadi pakai tangki itu kah Mama?
4: Kurang dengar kakak.
0: Yang tadi pakai tangki itu kah?
4: Iya, saya pakai tangki satu bulan saya isi. Ya, satu tangki itu 100.000. Ada yang pakai leading juga, tapi kok beli tangki juga ini yang kemarin saya lihat beberapa tetangga di sini. Saya pasang okay. Air lagi, saya beli tangki. Apakah itu dia juga lancar atau bagaimana?
0: Oh, yeah.
4: Nanti bayarnya di atas, tapi ya kita pakai tidak cukup beli
0: kode
4: beli tangki lagi.
0: Kelancaran distribusinya ya.
4: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak sudah dengar Mami Ritus Mari.
0: Ini sepertinya menyampaikan keluhannya beberapa kali begitu. Baik, ya terima kasih Mama Mary di OSAO. Ya, ini OSAO itu berarti wilayahnya Kabupaten Kupang, begitu ya. Tadi sempat disinggung, oke. Okay. Mungkinkah karena ada operasinya di Kota Kupang begitu ya?
3: Nanti kita akan sampaikan ke
0: ya, boleh.
3: Direktur Perumda Kabupaten Kupang ya.
0: Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Tapi Bapak ini yang disampaikan oleh Mama Mary di OSAO ini, apa ya, kalau mau dibilang ini juga mencakup juga keluhan-keluhan masyarakat ya di umumnya lah begitu soal pipa yang bocor, ya mungkin boleh disampaikan juga tentang bagaimana nanti kalau dari Perumda Kota Kupang handle tentang pipa yang bocor. Terus tadi sempat juga disinggung bahwa memang ini jadi fakta juga di lapangan gitu. Ada masyarakat yang pasang saluran rumah gitu ya Bapak ya, tapi kok ya gambarannya di akhir-akhir ini pasti tangki gitu ya. Jadi saya kan pasti juga berpikir ini saya pasang saluran rumah, tapi kok saya harus beli tangki lagi ini soal distribusi dan lain sebagainya. Yang tadi mau bergabung, Linda kasih waktu ya sambil nanti Pak Dir menjawab, boleh bergabung di line telepon Pro 1 juga. Silakan Bapak.
3: Baik, Kak Linda dan para pendengar RRI Pro 1, yang tadi disampaikan itu berkaitan dengan kebocoran-kebocoran itu dalam terminologi teknisnya kita sebut sebagai NRW, non revenue water, artinya ada kehilangan air. Okay. Dan ini memang persentase kita di Kota Kupang sampai dengan bulan September ini cukup tinggi Kak, sudah di 35% NRW-nya.
0: 35% soal
3: kebocoran air.
0: Oke.
3: Okay. Iya, ini mengapa tinggi? Yang pertama faktornya jaringan-jaringan kita ini kebanyakan jaringan-jaringan tua.
0: Nah, itu dia. Ya,
3: pipa-pipa kita ini kan sudah dibangun sejak masa UPTD dulu.
0: Yeah.
3: Di 20-30 tahun lalu tertanam di dalam tanah yang memang akhirnya ada korosi dan macam-macam.
0: Iya, yeah, segala macam faktor lah gitu ya.
3: Membuat pipa kita ini keropos lalu terjadi bocor.
0: Mm.
3: Yang kedua, NRW tinggi itu apa, ada juga kehilangan air karena misalnya air kita yang diambil gitu, dicuri. Itu ada praktik-praktik begitu ya. Sehingga memang kita mengalami kerugian dari situ. Tapi untuk yang bocor-bocor itu, biasanya ketika ada pengaduan ataupun petugas kita setiap hari itu kan petugas distribusi mereka keliling di spot-spot yang dilayani. Mm-hmm. Jadi kalau ada kebocoran langsung kita atasi secara permanen maupun sementara. Mm-hmm. Misalnya kalau untuk pipa besar butuh waktu, berarti kita atasi sementara, diikat dulu dengan ban dalam atau seperti apa. Prinsipnya airnya jangan bocor dulu sambil kita siapkan untuk dilakukan perbaikan permanen. Tetapi kalau yang bocor-bocor kecil bisa langsung kita eksekusi pas saat itu. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang, kalau memang menemukan titik-titik bocoran di dalam wilayah Kota Kupang, bisa langsung sampaikan kepada kami. Kita punya kanal informasi baik melalui website, bisa telepon ke kantor, bisa langsung sampaikan lewat kanal-kanal Perumda Kota Kupang, seperti itu. Cuma memang, ya ini memang karena kita bukan operator tunggal di Kota Kupang, makanya seringkali salah sasaran. Ya, ada pengaduan ke kita, setelah kita cek di lapangan itu ternyata pipa milik PDM Kabupaten Kupang. Tetapi warga Kota Kupang selalu mengaruhnya ke kita, karena kita Perumda Admin Kota Kupang. Walaupun kebanyakan yang bocor juga teman-teman dari kabupaten punya jaringan, seperti itu. Tapi kami selalu respon, kalau jaringan mereka selalu kami informasikan kepada mereka untuk diperbaiki.
0: Baik, jadi sudah ada yang bergabung di line telepon Pro 1, halo.
5: Halo, selamat pagi, Kalinda.
0: Iya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bapak Narasumber.
0: Iya.
3: Pagi.
0: Bapak.
5: Pagi, Bapak Yuto, Bapak Maksi, dan Bapak, siapa lagi yang dari?
0: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
5: Iya, Bapak Ahmad. Selamat pagi.
2: Pagi, ya. Selamat pagi.
0: Dengan siapa, Bapak?
5: Dengan Bapak Emi, di Silong.
0: Oke.
5: Orang kabupaten ini, Kak Linda. Ini sebenarnya apa ini miliknya orang kota, ini bukan orang kabupaten. Kita ini murid saja ya, Kak Linda.
0: Boleh. Ini jangan sampai ada nyambung ya seperti yang tadi Mak Mary itu.
5: Oh ya.
0: Silakan, silakan.
5: Baik. Yang saya itu adalah bahwa saya di kabupaten tapi ada rumah juga di kota juga, Kak Linda.
0: Oke.
5: Oke, ini waktu lalu saya pernah dengar ini dari Perumda Kota Kupang itu katanya sumber airnya itu ada air permukaan dan ada air bawah tanah.
0: Mm-hmm.
5: Air permukaan itu salah satunya adalah di Umpis, ada di Oeba, dan Kalideng kalau saya tidak salah.
0: Yeah.
5: Lalu kemudian ada air bawah tanah yaitu ada berupa sumur-sumur bor itu yang tadi dibicarakan. Ya, yang ingin apa itu saya tanyakan itu adalah bahwa ada salah satu sumber air permukaan ada di Kota Kupang, yaitu Oepura itu. Nah, ini yang ini,
0: air Oepura.
5: Apakah itu air permukaan yang di Oepura itu dikelola oleh Perumda Kota Kupang atau oleh kabupaten?
0: Oke.
5: Okay. Iya, itu.
0: Okay.
5: Kemudian yang berikut itu yang kedua tentang air bawah tanah. Ini yang ingin saya tanyakan begini. Kalau sumber air tanah berupa sumur bor itu kalau dipakai terus-menerus itu apakah dia tidak mengalami kekeringan? Atau kalau itu dia bertahan kira-kira berapa lama kalau sumur, itu sumur bor itu?
0: Mm-hmm.
5: Kalau kita, sumur bor, karena bahwa kalau untuk mendapatkan sumur bor itu memerlukan biaya yang cukup besar.
0: Iya.
5: Dibandingkan dengan kalau sumur gali ya. Nah, itu mungkin begitu. Jadi, kalau kita mau sumur bor, mungkin kira-kira berapa lama kalau misalnya
0: penggunaannya
5: di sumur bor dia bertahan berapa lama begitu.
0: Oh,
5: mungkin begitu saja kali itu.
0: Baik.
5: Selamat pagi.
0: Halo. Halo, Pak Emi.
5: Iya, halo.
0: Oh, Pak Emi kalau di Kota Kupang di mana?
5: Oh, Oe Sapa.
0: Oke.
5: Di Tua Batas itu, Kak.
0: Oke. Untuk sumber airnya menggunakan
5: Saya pakai sumur gali, Kak Linda.
0: Oh, sumur gali. Iya. Bersyukur ya ada sumber air yang didapat di situ.
5: Sekitar Umpis itu, Kak Linda.
0: Oke, mungkin pasti bertanya yang tadi soal Umpis itu ya.
5: Iya, makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Opa Emi. Baik. Kayaknya Bapak jadi bintang utama trending topik. Silakan ya, Bapak Dir.
3: Ya kalau urusan air pasti saya trending topiknya. Kalau urusan jalan berarti kali SPU-nya. Kalau urusan sampah berarti Kak Ahmad.
2: Siap.
3: Kami sudah ada pembagian-pembagian. Okay. Tanggung jawab.
0: Ya. Oke, silakan Bapak.
3: Oh, Pak Emi, terima kasih. Memang benar, kita punya sumber air di sini, di Kota Kupang. Air permukaan itu Kali Dendeng, lalu ada dua mata air, Kalinda. Mata air Oeba, tapi mata air Oeba itu dipakai bersama. Debitnya 5 liter per detik, tapi dipakai bersama oleh Perumda Kota Kupang dan Perumda Kabupaten Kupang. Iya, okay. Oeba. Lalu kita punya juga mata air hitam. Nah, itu di Kompleks Unfris.
0: Oh, itu yang ya, tadi disampaikan.
3: Itu memang debitnya bagus juga, 20 liter per detik. Cuma sejak tahun lalu, masih off kakak, karena pompanya itu waktu listriknya mati hidup akhirnya terdampak. Ini pengadaan pompanya sedang diurus oleh Pak Kadis PU dan teman-teman.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita pasang lagi okay. untuk melayani warga di sekitar Unfris, termasuk ini sudah sampai ke Bimoku, Lasiana, Wisapa, kak. Itu dari situ.
0: Oh ya, berarti dia sudah bisa menjangkau beberapa wilayah. Betul. Yang di sana.
3: Dari mata Unfris menjangkau kurang lebih 560 pelanggan kita.
0: Wah, luar ya, biasa.
3: Betul, kak. Itu berkaitan dengan sumber kita. Lalu Oepura.
0: Iya, pertanyaannya.
3: Kita memang ada beberapa 1-2 sumber bor kita di Oepura. Tetapi kalau berkaitan dengan permukaan, sepertinya itu dipakai oleh teman-teman dari Kabupaten Kupang. Karena di sana juga kan ada kantor Perumda yeah. Kabupaten Kupang.
0: Mm-hmm.
3: Ya, seperti itu. Lalu pertanyaan tadi, sampai kapan sumber bor itu bertahan? Apakah mm-hmm. dia bisa kering atau tidak? Saya tidak tahu persis usia pakai sumber bor. Tapi kalau memang lingkungan mendukung, itu bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Persoalan mm-hmm. kita sekarang adalah di lokasi-lokasi sumber bor kita itu sudah ada dua aspek yang menyebabkan debit kita cepat berkurang dan sumur bor itu lama-lama bisa tidak digunakan lagi. Yang pertama, dari sisi konservasi, kita yeah. belum melaksanakan konservasi. Maksudnya, di sekitar sumur bor kita tuh tidak lagi ada pohon-pohon, mm-hmm. ataupun ada hutan-hutan yang seperti dulu kan. Sekarang sudah kebanyakan, ini hutan beton ini.
0: Iya, yeah, karena tadi.
3: Lah, segala mm-hmm. macam. Akhirnya mm-hmm. memang persapan air itu berkurang dan kondisi air tanah pada suatu waktu tertentu pasti akan
0: pasti habis. Ada efeknya juga iya. ke sana.
3: Yang kedua juga kakak, sebenarnya selain konservasi, dari sisi regulasi kita belum mengatur dengan baik ini berkaitan dengan pembangunan sumur bor oleh pihak ketiga atau oleh masyarakat.
0: Iya. Mm-hmm.
3: Sekarang ini semua orang kalau punya duit 25 juta, 30 juta dia bisa bikin sumur bor.
0: Iya.
3: Itu tidak diatur. Itu efeknya bisa berpengaruh terhadap sumur bor kita punya. Untuk melayani banyak orang,
0: mm-hmm.
3: ya kalau dulu di situ cuma ada Perumda punya, bisa debitnya bagus, bisa melayani banyak orang. Tetapi sekarang karena di sekitar itu juga sudah ada sumur bor
0: masing-masing tinggal,
3: akhirnya debitnya juga menurun dan bisa saja pada waktu tertentu akan habis, karena okay. air itu terbagi-bagi kemana-mana.
0: Iya,
3: begitu.
0: Benar. Oke, jadi itu juga ada efek sampingnya begitu ya.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih. Dan ini sebenarnya masih ada dua pertanyaan begitu ya. Saya lanjut ke Bapak Kadis PUPR dengan pertanyaan yang tadi ini kita sampai sedikit lewat karena spotlightnya itu menuju ke Bapak Dir. Ya, Bapak Kadis silahkan, ini strateginya dari PUPR.
1: Baik, terima kasih Karinda. Memang kalau strategi dari PUPR terkait dengan infrastruktur ini mau tidak mau asal berhubungan dengan anggaran juga. Tapi kami sangat mengharapkan agar kami bisa membantu dan mendukung untuk ketersediaan air. Ya seperti saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dengan adanya 8 sumur bor baru
0: yeah.
1: dapat dioptimalisasi dengan baik oleh Perumda sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian terkait dengan Unkris, yang mata air Unkris itu memang yeah. Pompanya ada rusak dan kami mudah-mudahan bulan Oktober ini sudah bisa sehingga atau akhir September bisa diadakan sehingga dapat membantu PDM sehingga dapat memenuhi kebutuhan ratusan pelanggan itu.
0: Iya, bisa dan, sampai 500
1: iya,
0: itu.
1: Iya, mudah-mudahan. Jadi memang ada berhubungan dengan kenaikan harga. Seharusnya kami adakan itu di bulan-bulan sebelum Juni lah. Tapi karena kenaikan harga di pusat barang tersebut, sehingga kami upayakan di perubahan ini bisa diadakan kembali, ada penambahan harga sedikit untuk memenuhi sesuai dengan spesifikasi yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Karena sesuai dengan spek yang lama, kami harus adakan seperti itu, sehingga tidak mengurangi beban penarikan debit air yang dibutuhkan. Mungkin demikian.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak. Saya ke Bapak Ahmad. Silakan, tadi ada pertanyaan juga buat Bapak. Walaupun mungkin tadi sempat sudah disinggung, boleh dikasih informasinya.
2: Oke, okay, baik. Tadi disampaikan langkah.
0: Iya, dari DLHK.
2: Iya, langkah-langkah
0: strategi. Supaya Kupang apa? Punya tetap ada air walaupun kering.
2: Baik. Dalam menghadapi persoalan ini, DLHK Kota mempunyai langkah dan program strategi. Mm-hmm. Itu ada 5 program strategi kita, mm-hmm. yaitu yang pertama, kita melakukan rehabilitasi kawasan resapan air dan penghijauan di sekitar mata air atau DAS prioritas di wilayah Kota Kupang. Yeah. Langkah yang kedua, penertiban dan edukasi terhadap pembuangan sampah seperti yang awal yeah. saya katakan tadi itu di bantaran sungai dan sekitar sumber air. Dan itu didukung dengan penguatan layanan pengangkutan. Kenapa yeah. orang sampai buang sampah di DAS? Karena tidak adanya layanan pengangkutan yang maksimal sampai kepada daerah-daerah itu. Sehingga kadang-kadang kan kita yang berada di bantaran kali itu kita yeah. ambil jalan pintas dengan membuang sampah di daerah aliran sungai yang ada di sekitar kita. Langkah yang ketiga adalah perluasan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, ruang publik sebagai resapan air di tengah Kota Kupang. Itu kita harus perluas itu untuk menjadi sumber tangkapan air.
0: Iya.
2: Ya. Yang keempat, kita harus menggiatkan sosialisasi gerakan hemat air dan pembuatan sumur resapan atau biopori di tingkat rumah tangga dan kelurahan. Tanam air.
0: Oh iya.
2: Air-air yang bekas air cucian atau air mandi itu hendaknya jangan dibuang ke drainase. Karena itu tidak akan membawa manfaat. Tetapi kita buat lubang peresapan dalam rumah kita itu supaya bisa menjamin ketersediaan air bawah tanah yang maksimal dan memadai. Dan yang terakhir, kita melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Kakak Dir Perumda Air Minum, Kakak Kadis PUPR, dan Kepala BPBD dalam pemetaan titik rawan kekeringan serta melakukan mitigasi dini. Mungkin itu dari okay. kami.
0: Baik, baik, terima kasih. Ini waktu kita tersisa 3 menit untuk sharing kita di pagi hari ini tentang menghadapi kekeringan dan juga menjamin ketersediaan air di wilayah Kota Kupang. Saya di 3 menit ini minta boleh closing statement-nya ataupun mungkin himbauannya, pesannya berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi kekeringan ya, dan juga berkaitan dengan ketersediaan air di Kota Kupang. Saya mulai dari Bapak Dir, lanjut Bapak Masih dan Bapak Ahmad, silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Linda dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang. Kita sudah berada di puncak-puncak musim panas ya, di situasi Godzilla El Nino. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Kupang, terutama para pelanggan air minum Perumda Kota Kupang, untuk yang pertama kita bijak menggunakan air, hemat-hemat menggunakan air. Yang kedua, kami upayakan pelayanan kami tetap berjalan semaksimal mungkin, menyesuaikan dengan kondisi existing sumber air baku kita. Yang ketiga, kalaupun ada gangguan, ada kendala, kami akan segera menyampaikan lebih awal kepada para pelanggan sehingga bisa mengantisipasi atau mencari alternatif lain berkaitan dengan sumber air untuk kebutuhan rumah tangga. Pada prinsipnya, dalam kerja kolaborasi dengan Dinas PUPR, dengan DLHK, dan semua elemen, kita berusaha supaya di puncak-puncak musim panas ini kita tetap aman dan bisa saling topang satu dengan yang lain. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Bapak Masih, silakan.
1: Terima kasih, Galinda. Mudah-mudahan dengan kekeringan yang ada, mungkin kami bisa menghadapinya dengan baik, terutama kami sebagai Dinas PUPR bisa berkolaborasi dengan Perumda atau DLHK, dan juga kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Artinya seperti disampaikan oleh Pak Dir dan Pak Ahmad bahwa mungkin masyarakat juga membantu kami berhubungan dengan diri sendiri dalam keluarga, mungkin penggunaan air yang baik, irit air, ya minimalkan air yang ada sehingga memang kekeringan yang ada dapat kita hadapi bersama, menghadapi kenyamanan, keamanan dalam kita hidup di kota ini dengan keamanan yang baik, dan kita dengan diri kita sendiri menyiapkan ya seperti tadi Pak Ahmad bilang, kita bisa tanam air, menjaga sehingga optimalisasi penggunaan air itu dapat dilakukan dengan baik. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Bapak Ahmad, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Linda. Closing statement saya mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, yaitu hematlah dalam penggunaan air bersih, buatlah lubang biopori atau sumur resapan di pekarangan rumah, dan jaga pohon-pohon di sekitar kita agar terus mampu mengikat air. Demikian Kak Linda yang baik, kami sampaikan pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang untuk kita warga Kota Kupang ya, memang untuk sumber air memang terbatas. Itu artinya berarti kita harus mulai berhemat-hemat ya. Kita juga sudah dapat informasi bahwa kekeringannya akan panjang, ada Godzilla El Nino dan lain sebagainya. Otomatis berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk meminimalisir atau ya soal kekurangan-kekurangan ataupun kekeringan ini. Mulai dari berhemat supaya apa yang didapat itu bisa tercukupi, dan langkah-langkah untuk ya remisasi itu pasti juga ya, walaupun kering tapi ada sedikitlah usaha untuk menghijaukannya, walaupun dikering-keringin agak sulit untuk itu, tapi sedikit demi sedikit pasti akan membantu. Baik, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Maksi, terima kasih Pak Isidor untuk waktunya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini, dan tentu kita mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan bagaimana upaya untuk menjamin ketersediaan air di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Kita tuntaskan, selamat pagi, sampai jumpa.
6: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahi Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahi Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahi Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahitimorkupang.com. Sahi Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang siang ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin ya, edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Menemani Anda kembali sampai di jam 17.30 nanti ya. Awal jumpa kita di Kupang siang ini, sampai nanti di jam 15 ya, ada beragam informasi yang kami siapkan. Setelah itu di Kupang sore ini sampai di pukul 17.30. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, pukul 14 cek fakta ya, dihadirkan untuk Anda. Dan setelah itu nanti 14.30 sampai di pukul 16, 100% Indonesia, kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta. Setelah itu nanti di pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini. Dan di pukul 17 akan disampaikan nanti warta NTT sore berjaringan yang menjadi hostnya RRI hari ini, hari Selasa ya, RRI ND ya, untuk hari ini hari Atambua ya, Atambua ya. Kalau kemarin itu ND, hari ini Selasa Atambua yang menjadi hostnya, dan besok RRI Kupang ya. Begitu ya. ya, kabarnya seperti apa ya pendengar di hari yang ke-8 ini? Masih baik-baik kah? Yang masih lah Mbak Erika. Kita jalani saja ini perjalanan hidup ini seperti ini ya. Jadi tidak usah terlalu memaksakan diri begitu ya. Ya, berjalan seperti air mengalir begitu ya, berpacu dengan waktu ya. Jadi kalau kita berpacu dengan waktu, jangan sampai ketinggalan ya. Kita juga harus ya, seperti apa waktunya jalan ya, kita juga begitu ya. Jadi tidak ketinggalan seperti itu. Oke, tetap semangat untuk aktivitas hari ini ya. Di Kupang siang ini kita jalan nanti di pukul 12, ada dinamika olahraga dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, prosa dekarnal informasi dan inspirasi titik DJ tadi benci tapi rindu. Oh iya. Oke, satu informasi pendekat dari rri.co.id, BMKG memperbarui informasi mengenai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di wilayah Selat Sunda, Banten. Berdasarkan pemantauan terbarunya, abu vulkanik terpantau bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau dan diperkirakan mengarah keluar dari wilayah Indonesia. BMKG menyampaikan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan pada hari Selasa pagi 8 September 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Data yang digunakan BMKG berasal dari informasi PVMBG, Volcanics Advisory Center atau FAAC Darwin, serta analisis citra satelit Himawari 9. Hasil analisis menunjukkan adanya material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi mulai dari permukaan hingga ketinggian sekitar 6.000 kaki. Sebaran tersebut terpantau bergerak ke arah selatan barat daya dan mencakup wilayah Sumatera Hindia di sebelah barat Laut Banten. BMKG menyebutkan arah pergerakan abu vulkanik saat ini cenderung menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau. Kondisi ini membuat sebaran abu diperkirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Sebaran abu vulkanik GAK diperkirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Meski arah pergerakan abu menjauhi Indonesia, BMKG tetap meminta masyarakat memperhatikan perkembangan kondisi di wilayah masing-masing. Karena masih terdapat material abu vulkanik yang dapat mempengaruhi kualitas udara dan mengurangi jarak pandang. Pada lapisan atmosfer tertentu, keberadaan abu vulkanik juga berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. Masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak diminta tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar melalui media sosial. BMKG mengingatkan agar warga mengikuti perkembangan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di Kupang Siak gitu ya, pendengar. Satu informasi dari rri.co.id ya, ini mengenai karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Polri menangani 200 laporan karhutla dan ditetapkan sebagai tersangka 138 orang. Pendengar, Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Jumlah tersebut berasal dari 200 laporan polisi yang masih terus didalami di berbagai wilayah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan penanganan perkara mencakup unsur kesengajaan maupun kelalaian pelaku. Sebanyak 119 tersangka berkaitan dengan kesengajaan, sedangkan 19 lainnya ditetapkan karena unsur kelalaian. Jadi ada 200 laporan polisi yang masuk dan sudah menetapkan 138 orang tersangka dalam penanganan karhutla. Dari jumlah ini 119 terkait kesengajaan dan 19 lainnya karena kelalaian. Selain tersangka perorangan, Polri juga telah menangani 8 korporasi yang diduga berkaitan dengan perkara karhutla. Pendalaman dilakukan untuk memastikan kemungkinan adanya unsur pidana dalam keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut. Kapolri menegaskan penindakan bukan menjadi satu-satunya langkah untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan diperkuat melalui edukasi bersama TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait di wilayah. Tim gabungan memberikan edukasi mengenai aturan pembukaan lahan, termasuk ketentuan penerapan kearifan lokal. Langkah ini semakin penting karena musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran meluas akibat pembakaran lahan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dami Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Diansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo
2: gol. Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rica, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Manggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Manggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, hati-hati di jalan dari miliknya Tulus ya. Baru saja kita nikmati lagunya. Ya, untuk Anda yang dalam perjalanan saat ini, hati-hati di jalan ya, titi DJ gitu ya. Yang biasa kita sampaikan kalau ada seseorang atau kita dalam perjalanan begitu. Titi DJ ya, hati-hati di jalan gitu. Oke. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di Kupang siang ini ya. Kita jelang nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT di pukul 13. Selamat menikmati makan siang, istirahat ya, jangan sampai dilewatkan ya. Karena kita sudah dari pagi kerja, terus saatnya kita menikmati makan siang, harus benar-benar dimanfaatkan. Oke, kita jelang di jam 13. Saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat sore pendengar dari kota, masuk kami selamat siang pendengar dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 8 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pasca gempa, kapal polisi Pulau Ndau 3009 antar bantuan Polri ke Pulau Puma. Masuk kami ke Pulau Pumana. Kapolres Sumba Tengah pastikan 102 kuda yang ditemukan di pelabuhan Kapulot di bawah pengawasan Polres. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Dit Polairut Polda NTT mengerahkan KP PDAO 3009 untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak bencana kepedulian untuk masyarakat Pulau Pomana, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Kapal membawa berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan masyarakat, termasuk bantuan dari Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Dit Polairut Polda NTT Kombes Pol Irwan Devi Nasution mengatakan penyaluran bantuan melalui jalur laut merupakan bentuk kesiapan, maksud kami merupakan bentuk kesigapan Polri memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap mendapatkan perhatian meskipun memiliki tantangan akses. Berbagai bantuan yang dibawa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Bantuan tersebut antara lain minyak goreng, air mineral, susu, mie instan, makanan ringan, sarden, teh, pop mie, tisu, sarung, dan selimut. Sementara itu bantuan dari Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo berupa satu unit genset berkapasitas 3.000 watt dan satu unit kompor gas juga ikut disalurkan kepada masyarakat Pulau Pomana. Kedua bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kondisi pasca bencana. Kapolres Sumba Tengah pastikan 102 kuda yang ditemukan di pelabuhan Kapulot di bawah pengawasan Polres. Laporan Jerry Lende.
2: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar angkat bicara terkait keberadaan 104 ekor kuda yang ditampung di Desa Watu Asa, Kecamatan Mogoro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Richard mengatakan, kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bergerak cepat telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan kuda tersebut. Pemantauan bahkan telah dilakukan anggota Polsek Mamboro sejak Sabtu sebelum tim turun langsung ke lokasi pada hari Minggu. Dari 104 ekor kuda tersebut, 2 ekor telah memiliki pemilik yang mengaku kehilangan ternaknya. Pemilik kedua kuda itu telah membuat laporan polisi di SKPT Polsek Umbur Togai karena ternak tersebut diketahui berasal dari wilayah Umbur Togai. Kedua kuda yang sebelumnya diamankan di Polsek Mamboro kemudian dipindahkan kepada pemiliknya yang berdomisili di wilayah Polsek Umbur Togai untuk mendukung dan memudahkan proses penanganan perkara yang sedang dilidik oleh Polsek Umbur Togai.
3: Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat, kita ambil barangnya untuk dua kuda itu di Polsek Mamboro, kemudian baru kita serahkan ke Polsek URG, baru kan diproses. Karena kita tidak bisa pelihara itu kuda di Polsek, harusnya kan nggak boleh, tapi kan karena kita hewan ini masih hidup dan pemiliknya sudah tahu, jadi kita serahkan. Nanti suatu waktu itu dijadikan barang bukti, kita bisa tarik sebagai barang bukti saja, kan hewan hidup. Dua sudah positif, okay. 102 lagi belum. Tapi sesuai dengan presis dari Pemda, sudah keterangannya sudah ada semua. Kayaknya ada yang masih polos, tapi kami masih telusuri. Dan memang rencananya itu diperjualbelikan keluar pulau. Hanya saja kami konfirmasi dari dinas peternakan untuk kuota kirim kuda keluar daerah sudah habis.
2: Richard menjelaskan pihak penampung mengaku hanya membeli kuda-kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa kuda tersebut terindikasi masalah. Namun saat diminta dokumen, mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang diperlukan. Polisi kemudian mengamankan kedua kuda tersebut untuk kepentingan proses hukum. Richard menegaskan serta menghimbau kepada masyarakat Sumba Tengah dan sekitarnya agar masyarakat yang merasa kehilangan ternak diminta segera membuat laporan polisi dengan membawa bukti kepemilikan agar perkara dapat diproses secara hukum. Dari Sumba Tengah, R. Sumba, Jerlende terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur atau Jatim Bali Nus terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan pelayanan energi bersubsidi tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Di sisi lain, Pertamina juga mengambil langkah tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran hingga awal September 2026. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus telah memberikan 237 sanksi kepada SPBU yang tidak memenuhi ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPBU berada di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat, dan 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pemberian sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk menghadirkan pelayanan energi terbaik bagi masyarakat. Pertamina tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Untuk itu, pengawasan dilakukan secara konsisten dan setiap laporan yang diterima menjadi bagian dari evaluasi serta tindak lanjut. Komitmen ini terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran BBM bersubsidi, termasuk dengan memberikan tindakan sesuai ketentuan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan energi yang aman, tepat, dan sesuai aturan. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan di SPBU, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Kontak Center 135 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. KPPN Waingapu BOP Museum Umbu Hina Kapita capai 400 juta rupiah. Laporan Yunia Boling.
4: Kepala KPPN Tipe A 1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta untuk Museum Umbu Hina Kapita Sumba Timur. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi, program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.
5: Penyaluran BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta rupiah yang dialokasikan di tahun 2026 untuk Museum Umbu Hina Kapita. BOP Museum atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum adalah transfer ke daerah yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mendukung operasional museum dan pencapaian prioritas nasional bidang kebudayaan yang menjadi urusan daerah. BOP Museum diberikan kepada museum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. BOP Museum dapat digunakan untuk 1. Pengelolaan koleksi dan pengembangan museum, 2. Program publik, dan 3. Pemeliharaan sarpras.
4: Natalia menjelaskan penyaluran BOP Museum diharapkan mampu meningkatkan kualitas museum Umbuhina Kapita agar lebih layak, lengkap, dan terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan. Dengan tambahan tahun 2026, total dukungan APBN untuk museum tersebut dalam 2 tahun terakhir hampir mencapai 1 miliar rupiah. Setelah pada tahun 2025 menerima 577 juta rupiah, pengawasan pemerintah daerah, inspektorat, dan masyarakat dinilai sangat penting agar dana dimanfaatkan tepat sasaran dan sesuai diperuntukannya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca gempa, kapal polisi Pulau Dao 3009 antar bantuan Polri ke Pulau Pomata. Kapolres Sumba Tengah pastikan 102 kuda yang ditemukan di pelabuhan Kapulot di bawah pengawasan Polres. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Tiara Andini bukan untukku ya. Mengawali sajian Kupang siang kita untuk sesi yang ketiga itu ya. Selamat siang pendengar, apa kabar? Sudah menekuni kembali tugas-tugasnya ya. Sudah konsentrasi lagi ya, karena kita sudah selesai makan siang, selesai istirahat. Jadi kembali lagi kita untuk konsentrasi pada pekerjaan kita ya. Tetap semangat ya, sebanyak apapun aktivitas kita, sebanyak apapun pekerjaan kita siang ini. Ya enggak sih? Oke, pendengar, berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang hari Senin 7 September 2026 pukul 16.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Gaji. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Viontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Asar Nur. Pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura. Pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Uang Rp50.000 TF via Bank BCA. Uang Rp150.000 TF via Bank BCA. Uang Rp20.000 TF via Seabank. Uang Rp25.000 TF via Seabank. Uang Rp50.000 TF via Bank BCA. Uang Rp200.000 TF via Bank BNI. Uang Rp500.000 TF via Bank BNI. Uang Rp100.000 TF via Bank BNI. Uang Rp50.000 TF via Bank BNI. Uang Rp100.000 TF via Bank BNI. Uang Rp15.000 TF via Seabank. Uang Rp50.000 TF via Seabank. Uang Rp100.000 TF via Bank BNI. Uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih. Uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunu Hitu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS. Uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Uang Rp350.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik. Uang Rp50.000 dari Pak Kedor. Uang Rp50.000 dari Pak Anton. Uang Rp50.000 dari Pak Adi Ninong. Uang Rp50.000 dari Pak Nixon. Uang Rp50.000 dari Ibu Analopo. Uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai. Uang Rp100.000 dari Ibu Erika. Uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi sebesar Rp7.389.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI
1: RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki nomor HP 0852-3927-5950. Ya, pendengar, demikian satu informasi update info donasi bersama untuk Flores, Rumah Musik Siloam, dan RRI Kupang dari hari Senin kemarin ya, terakhir ya, Senin 7 September 2026 pukul 16.00 WITA. Jadi kami masih menantikan ya, pendengar, pendengar setia Pro 1 ya, untuk ya, sekecil apapun bantuan Anda, begitu ya, sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita ya. Ini nanti akan didonasi. Anda boleh juga ya berupa uang dan juga berupa barang ya. Kalau berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang bisa diantar ke RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8 ya. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Oke, terima kasih. Dan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus di Kupang siang ini.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sote Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: ka ne pehle mone a mone are
1: ale jati ge
0: era palai domina he de era palai made ma kamara hilo ke ne ne ne ne ne ne ne.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, jumpa lagi di Cek Fakta Pro 1 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, pendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos, Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil bantuan AI dengan probabilitasnya itu mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial atau Kemensos, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos. Pendengar, demikian Cek Fakta dari komdigi.co.id mengenai video Menteri Sosial bagikan dana bantuan 35 juta rupiah untuk setiap kakak adalah tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 Kupang siang ini.
2: Pro1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar? Kita masih terus di Kupang siang ini ya. Sesi terakhir menjelang pukul 14.30 nanti kita akan ikuti 100% Indonesia ya. Kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta untuk 100% Indonesia perjaringan ya di pukul 14.30 nanti, seperti itu ya. Nah, sementara sekarang pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, menemani Anda di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok ilmu, berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Ini dikatakan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Penurunan ribuan konten ini merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Penindakan tersebut merupakan hasil kerja tim patroli cyber Kemkomdigi dan BP2MI yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2026. Tim patroli cyber Kemkomdigi bersama BP2MI telah menurunkan 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif sejak Januari hingga Agustus 2026. Melihat banyaknya konten iklan penipuan yang dilakukan penindakan, Menkomdigi menyatakan bahwa hal ini menjadi permasalahan serius. Sebab konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Nah, langkah penindakan akan terus diakselerasi dan diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen pemerintah dalam memberantas pelaku kejahatan digital untuk mengeksploitasi masyarakat. Ini informasinya pendengar mengenai 7.908 konten penipuan berkedok lowongan kerja luar negeri diturunkan ya. Ini tadi yang disebutkan oleh Menkomdigi ya. Ini saya ambil dari rri.co.id informasinya ya. Anda boleh lihat selengkapnya berita yang saya sampaikan tadi.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh ya.
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh ya.
1: Tas ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU. Atau...
3: Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget ya, Sally. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya, Selly? Aku sampai lupa tanggal berapa ini ya? Oh, tanggal 8. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya, Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Selly.
0: Sama.
1: Ya, makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama Selly. Ditambah hari ini seperti yang tadi Selly udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian bakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan di splesetin lagi, bahaya ini. Siaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan di splesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya? Ini band atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang?
0: Itu,
1: kayaknya 4 orang
0: deh. 1, 2, 3,
2: yang 2. Satu di Solo.
1: Yang satu di
2: Solo. Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
2: Okay. Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
2: bang. 20 tahun bang, dulu.
1: Bang, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
2: Iksan, ya, kan? Iksan masih di...
1: Okay. Kok udah di idol? Kenapa disensor gitu?
2: Selly juga dulu bintang film kan?
0: Alhamdulillah.
2: Selly Marcelina itu.
0: Beda usia.
1: Aduh, luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama Tim Lo.
0: Pasti ya kan? Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir Tim Lo
2: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
3: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh ya udah, enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
3: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
2: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya Tim Lo.
1: Oh iya. Yeah. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang.
2: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
2: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
3: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Masih juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun
1: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama. Siapa aja, Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
2: Berdiri ya.
0: Enggak pegel ya.
3: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
3: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
2: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
2: Aku
1: Mas Wawan.
2: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP, kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oke.
2: Terus mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
2: Yang penting makan dulu pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
2: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, Pak, saat itu di Solo.
3: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
2: Boy band.
3: Gimana kalau
2: pakai kita...
3: boy band
2: ya? Boy band enggak pakai S. Oh, iya.
3: Boy band. Heeh. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
2: Masih yang umur-umur aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
2: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
2: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
2: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim humor Solo.
2: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat tim lo.
3: Sama dulu juga. Saya ngusulin teme bacem metal gitu.
2: Enak
3: kalau kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
2: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
2: Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal. Kebanyakan ya.
2: Tempe bacem metal. Capek
1: kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe bacem metal.
2: Ya, enak akhirnya ketolak.
1: Terus
2: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus nut ya,
3: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
3: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Back to basic. Kok gampangnya nyundang tuh
0: undang kamu sama. Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak ya.
2: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
2: 97. Oh, awal
1: masuk kali,
2: TV.
1: Awal kali masuk TV.
2: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
3: Ngelamar ceritanya.
2: Ngelamar
0: tuh. Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
2: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
2: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
3: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
3: Sampai sekarang ya?
2: Dondot sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
3: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
0: oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
3: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
3: Tolong dibedain.
0: Lebih hormat cuti.
2: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum.
1: Oh,
2: sampai sekarang.
3: Kalau mau lanjut masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
2: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur itu.
3: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Anak SMP.
2: Lebih
0: biasa.
2: Dong.
3: Hah? Lebih. Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
2: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
2: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
2: 11 Maret.
3: TK enggak lulus ya?
2: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
3: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
2: Enggak naik setahun.
3: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Oh.
3: Enggak ada cuti.
2: Enggak ada SD, enggak ada cuti.
3: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
2: SMP
3: SMP aman
2: SMA aman.
1: Masa sih
0: kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
3: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
2: Tapi dia enggak ikut aku berjuang di sana doang.
0: Oke. Okay.
1: Di Solo doang nungguin. Heeh.
3: Ya, karena kebentur biaya, Mas.
1: Oh.
3: Dulu kan naik bis ya, Wan, ya. Naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
2: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
2: Belum. Pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
3: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
2: Dari Palu.
1: Oke.
3: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu.
2: Dia tinggal di Palu. Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari
1: Palu. Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
2: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini ya, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
3: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Tasya.
3: Bukan ya Bu, maaf ya Bu. Kalau
4: iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida
4: aja. Iya. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasa.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kan nggak salah ya?
3: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Ya Farida Pasa.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
4: Mau tanya apa nih? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
4: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
4: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
2: Ini sama karyawan RRI ada 115.
1: Enggak sih.
0: Benar.
4: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada video. Yeah. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
2: ya. Yeah.
4: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
2: 2022 ya? 2022.
1: Oke. Okay.
2: 2025.
1: Oke. Okay.
2: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
2: Saya bacanya salah.
4: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
2: Okay. Jadi
4: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
4: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
4: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
0: Jepang. Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
4: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
4: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk RRI.

0: udara, tetapi udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada siapa lagi? Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Apakah ada sepertinya yang tergabung lagi nih?
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Aduh. Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
5: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Nagreg. Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas narasumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan, seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga, tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat. Juga kepada aku selamat ya, hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa pada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya?
1: November.
0: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh, iya.
2: Gimana
1: Novi, silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Iksan.
0: Bukan saya. Mas Iksan. Saya gak denger sih.
6: Ya, Kelly juga dan.
1: Terima kasih.
0: Ya, salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Tapi
6: pada ngelucu gitu.
2: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor.
1: Oke. Ada lagi yang mau tanyain?
6: Kita pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Kirim salam ya kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Rai juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Ya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke. Di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih. Sama-sama kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih. Dilan kasih Wito. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi gimana? Halo, kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
3: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke. Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
3: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
3: Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja, tapi Uncle.
0: Tanya nomor sepatu, nggak apa-apa.
2: 12, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
3: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak.
2: Gimana, Uncle Gazi?
3: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus, tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
3: Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
3: Semuanya.
0: Terima kasih.
3: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
3: Bang Selin, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Ya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah
0: 29 kemarin kita 29
2: ya, benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama
0: ya.
2: Pernah nggak sih beda pendapat, terus gimana solusinya
0: sampai sekarang?
2: Oh, sampai
7: ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: gimana
7: ada yang naik rental aja yuk. Jangan kita naik mobil, dan ini kan genap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir.
0: Ribet. Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
0: mobilnya kita hidupin, nggak bisa di-starter. Nggak bisa di-starter, akhirnya
7: akinya.
0: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
7: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Yang satu apa yang masuk sini?
7: Ini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok, live ini nggak boleh disebut ya.
2: Nggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu.
7: Satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
7: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
7: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
7: Orang kita kalau live di tengah aja saking keselnya, dia sering kukik.
2: Ya Allah.
7: Kalau komal dikik.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja ya, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
7: Sampai dia komen, aku masukin dong. Tak, guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya. Sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
7: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan terus selanjutnya
2: pertanyaan apa berikutnya tuh? Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
7: Pertanyaannya ya? Anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya,
1: yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
7: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
0: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
7: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu,
2: artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran ya,
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih, mau ngajak gue?
7: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
0: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
7: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
7: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
0: kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Padahal anak SD itu masuknya gen alfa ya.
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya
2: Gen Z, baby boomer,
1: tapi personilnya yang baby boomer ya. Baby boomer ketiga, nggak tahu juga. Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa? Jadi
2: pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu, itu sairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu, lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering silakan aja, kalau karakterku pakai
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa dari sendiwa.
7: Suaranya siapa?
2: Itu? Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
7: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa yuk barusan?
0: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limitin suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
0: Udah ada di semua platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
7: Tanya ini.
0: Katanya Gen Z.
7: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
7: Belum dengar juga saya.
2: Lah ini gimana sebenarnya lagunya, gimana sih sebenarnya?
7: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
7: Gimana sih
0: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu
1: ya. Oke, kalau gitu kita break sebentar aja ya. Break aja dulu.
7: Mumpung live.
2: Gak apa-apa, nanti aja. Pada saat kita off-air ya, boleh dinyanyiin.
1: Gak berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita...
2: Jangan!
7: Jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break, gimana dong? Kita capek ngelayarin ya.
2: Kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo. Silakan bergabung 08117 0877-2791-712
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: saja.
1: Lipsing dikit
2: pura, dulu. Pura-pura kan? Cinta.
1: Instan tarore.
2: Waduh. Selamat Indonesia, pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
2: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
1: 15
3: 20
1: ditawar ya, lagi.
2: Luar biasa semangatnya ya.
3: 20 setengah.
2: Oh, 20 setengah.
1: Gimana caranya ada setengahnya?
3: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
1: Ada yang ngapain?
2: Ada yang ngambil satu.
1: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
3: Iya.
1: Karena belum keluar.
2: Bener-bener.
3: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
1: Kok horor sih, pulang yuk.
2: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
1: Kita ngobrol lagi sama Tim Lo.
2: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin.
1: Seluas
2: apa pendengar kita ya.
1: Betul.
2: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
3: Oh, iya. Aku punya lagunya itu.
2: Apa tuh?
3: Aku kan orang Batak nih.
1: Kayak mana tuh?
3: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
1: Dia emosi
2: ya.
1: Oke, gimana
3: lagi? Sampai copot nih.
1: Ah, tuh kan sampai copot itu. Pasangin. Jadi lagunya gimana lagunya? Coba.
3: Cepet pasangin.
4: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
1: Oke.
4: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Aku orang Batak, kau orang Papua, punya anak jadinya bakpao. Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya begal.
2: Jangan dong. Yang terakhir.
1: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
3: Udah
1: rilis tuh.
3: Ucok mencari jodoh itu lagu.
1: Oh, Ucok mencari jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
3: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
2: Ini ribet banget ada apa?
3: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
5: Itu pendek.
1: Kan
5: lepas lagi.
1: Aduh.
2: Oke.
1: Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
3: undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
5: Kan banyak katanya.
2: Bener sih.
1: Iya. Ini ada dari Jambi juga ya dari kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
2: Belum pernah.
3: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
3: Iya.
2: Jauh ya?
3: Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
3: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba ya nanti orang Sabang.
2: Semoga ya, semoga nanti ada yang undang.
3: Pulau gede itu.
2: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya.
1: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
2: Udah.
1: Artinya, dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
2: Iya, udah.
1: 30 tahun loh. Gak mungkin.
3: Aku belum. Aku tadinya gak mau ngajak dia.
1: Ngapusi tenanan.
3: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
1: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
1: terus,
3: Bali.
1: Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
2: Oh ya amin. Ya, amin.
3: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
2: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana?
6: Persian Indonesia, ekspresikan karya, pandakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Baik,
2: alhamdulillah.
1: Bil khair, kalau kata Bang Benijo ya.
6: Bil khair, kata orang Manado, bil khair.
2: Oh gitu ya.
1: Halo, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
3: Pakai pantun.
6: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
6: Tentunya ya, seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
6: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi ini kok
2: diborong semua ya?
3: Aku aja nggak tahu loh Pak.
6: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi, penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
2: Penyanyi kocak. Oke baik, silakan Pak Benidio mau nanya apa nih?
6: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Benar nggak bakso lato-lato?
3: Yeah. Bakso lato-lato.
6: Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya?
6: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
2: Okay.
6: Kita menyapa dulu ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentunya yang menyiari Prosatum Nado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh pen tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
2: Oh iya.
1: Minahasa Selatan.
2: Halo.
0: Halo. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.

0: sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu
1: betul,
0: kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
0: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
1: Tim Lo.
0: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya, kita saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
2: Mereka
0: saya
2: dancer.
0: Saya juga tim, saya juga tim gue gitu.
3: Oh, kita Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
0: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
1: Betul.
0: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
3: Iya, kita coba menghibur.
0: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
0: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya.
0: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Oke.
3: Single Pak.
0: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
0: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih.
2: Thank you.
0: Indonesia,
1: Bung
0: terima kasih. Selamat sore. Indonesia.
1: Oke, selamat sore juga.
2: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
4: Buat Isan Tarore bersama Seliana.
2: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
4: Amin. Alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
3: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
4: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang bisa enggak rendang daging?
3: Rendang daging
1: ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
2: Oke, ada lagi?
4: Ini pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
4: Nah, lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
4: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
4: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
4: Iya.
3: Bobby.
4: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
4: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
4: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
4: Lagu Isan.
1: Dari lagu aku.
2: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
2: Yang mana?
3: Banyak
2: lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
2: Okay. Nanti kita coba ya, Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
2: Thank you.
3: Aku sama Ikan salam tuh pernah collab ya benar.
2: Oh iya boleh silakan, salam.
3: Masih ada. Kirain udah habis.
4: Ibu Farida.
1: Di Palu.
4: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Cliff tadi. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,

0: cuman karena sering ditolak nah, masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
0: Ya kita sama. Sendiri.
2: Sama ini cerit nih. Sama kita sama itu tadi, gengsi-gengsi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
3: Gengsi-gengsi.
1: Enggak masuk gengsi, Bob, katanya.
0: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
2: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
2: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
2: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
0: yang enggak ngerti apa emang?
2: Bahasanya?
0: Iya, contohnya.
2: Plebey gitu apa?
1: Slebel. Slebel.
2: Slebel.
3: Slebel. Oh, baiklah.
0: Kakak itu enggak ngerti.
2: Artinya apa?
0: Enggak tahu.
1: Slebel gitu.
3: Slebel. Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Ya. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa? Jaga kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Mm-hmm. Gak pernah kompak, selalu
3: iya, ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah.
3: Bukan
1: tapi
3: masalah.
1: Masalah,
3: iya,
1: aja.
3: Bener, dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
3: Baik deh. Kalau
1: terus
3: gitu,
1: juga ada lebih pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana gak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
0: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari? Produksinya kapan?
0: Jadi tiap hari kita single terus ya?
2: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
0: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, Balon, terus Cicak, Baso Lato-Lato itu pas zaman COVID. Gitu. Saking bingung kan. Apa entertain.
1: Tapi itu ide muncul aja gitu?
0: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak gitu, aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
0: Ya kayaknya gitu sih.
1: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, okay, terus
0: apa tadi? Nasi rendang daging.
1: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
3: Apalagi tuh?
1: Tadi Mas Klim nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi. Tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
2: Gak tahu.
1: Ya, pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
3: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
3: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
3: Tapi ternyata diketawain gitu.
2: Ya, karena itu kan, cuma lagumu yang Balon itu kan nggak lucu sebenarnya.
0: Nggak lucu.
1: Emang terus gimana lagu?
2: Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri. Lah iya.
0: Jadi gini.
2: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
0: Loh, yang gak lucu kan? Sama gak ada lucunya kan?
1: Kan nadanya beda.
2: Iya. Kan beda aja. Beda belum tentu lucu kan.
1: Iya. Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
3: Iya. Itu netizennya normal. Yang gak normal siapa nih masalahnya? Aduh.
2: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu loh.
1: Oke, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
2: gitu ya.
1: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi.
3: Apa
1: tadi dari Rahma, dari Rahma.
3: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
0: Bukan, ya,
1: udah. Iya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
0: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa? Ya? Burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
0: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
0: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
3: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik, nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Gitu. Bener. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri. Gitu.
3: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
0: Kecuali Dondot. Dondot ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya ya, benar. Oke. Karena
3: Oke. Pernah dengar sih memang. Baik, pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya enggak kelar-kelar sih.
3: Iya, benar. Sebenarnya enggak kelar-kelar loh,
1: ngedipot. Pertanyaan aja tuh bisa 1 jam sendiri.
3: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
4: jangan dong.
3: Gimana dong?
1: Masih betah.
0: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
2: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
3: Oh gitu.
2: Jadi kita nggak
0: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
2: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 9
3: lagi. Oh iya. Udah kita pulang sebelum jam 4 kan, ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Long.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah, iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: apa sih, Sel? Ada apa sih, Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih, Sel?
1: Ada
2: aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya.
0: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Oke.
2: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: tapi ini boleh kan? Apa aja boleh tapi karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti nah, Judika, nah, kalau nggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin. Kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba. Kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar. Ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak
2: tahu.
3: Nada nggak tahu ya?
2: Nggak iya. tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu, lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu siapa nih?
3: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu, ku panggil namamu depan pintu, yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panze.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
4: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Inul Daratista.
1: Bukan dia. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana?
3: Mau beli?
0: Bu, beli bu.
2: Kalau nggak ada yang tahu,
3: ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limbat tuh erang apa karena kepenak. Tegal,
2: luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan. Masalah challenge langsung habis.
4: Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
0: Gak apa-apa promoin disini.
3: Nanti aja udah.
0: Emang gimana ya gak boleh promoin?
2: Aduh, tolong.
0: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marang kita Isan. Coba masuk gitu.
0: Depannya
3: gitu. Yeah.
2: Depannya
3: M. Oke, depannya M. Ya langsung gitu.
0: Mertiga T.
3: Apa?
2: Sate.
3: Sate.
2: Oh, sate.
3: Sate. Jangan-jangan dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate
2: ya katanya. Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit gitu. Tiga
0: acara tit gitu.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Yeah.
5: Teli, Iksan Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
6: Aku ingin coba.
0: Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah
2: iya.
5: Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Pernah enggak denger lagu dari ya
0: pernah kita pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat mu
0: iya. Zaman kapan
5: tahu lagi di televisi nasional dulu ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
0: Itu aja, aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan
3: kali. Baiklah Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Lah iya apa? Tahu. Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
0: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya, makanya bingung kan? Iya, enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo, keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete.
2: Oke, okay. Terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Tete.
5: Dilanjut.
3: Oke. Okay. Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor mungkin boleh ditanggapin langsung
0: itu
2: dari tim lo.
0: Bengawan So itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
0: Pernah denger sih.
3: Ya TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
0: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan So.
0: Lo nya ketinggalan.
6: Bengawan So lo riwayatmu ini
0: nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu
0: jadinya ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan
2: itu luar biasa.
3: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Betul. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
0: Harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
6: Koyong ini kok dibanding-banding.
2: Gak gitu nanti.
3: Iya itu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
1: lawas
3: zaman dulu. Gojekan Dion.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan gak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya
2: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin juga udah. Next projectnya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
0: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
0: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
0: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel. Jangan dong.
3: Enggak apa-apa.
0: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
0: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa.
0: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Oh.
1: Apa hubungannya?
3: Emang
0: ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
0: enggak tahu.
2: Ah ya udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada ya?
2: Oke.
0: Karena apa?
3: Ya nggak tahu, kamu nggak kenal apa.
1: Kamu diam aja.
0: Mending diam deh.
1: Diam aja.
0: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: aduh, benar-benar ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, amin. Penyanyi baru ya pastinya itu kita ya doa mau. Kita ya.
0: Band humor.
2: Humor, oke. Okay. Cuma ada satu
3: bisa,
2: ya.
3: Bisa.
2: Band humor, yeah. Oke. Okay.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima hasil
2: serba
0: makan,
2: bisa, serba bisa,
0: bisa,
2: luar biasa, wah,
0: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
0: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
0: Jangan.
2: Sudah habis.
0: Bukan waktu mbak, mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
0: Tambahin sejam.
2: Tambahin sejam. Wah luar biasa Pak Produser, ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh Bang Abangku. Tapi enggak kerasa ya. Enggak kerasa, memang enggak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya boleh.
3: Biar di follow mungkin terakhir. Sama pendengar kita.
0: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band sambung semua kecil semua
3: okay. Tim lo band ya oke
0: okay. Tim lo band kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
0: Jangan di follow
3: emang punya medsos pertanyaan
2: nah itu
0: medsos itu apa medsos itu apa? Oh dia masih Friendster
3: aku pikir masih pakai MIRC lo.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
0: Cuma baiklah medsos itu kan media sosial saya karena enggak HP saya belum support, berarti belum tap sih, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: banget. Oke. Terima kasih banyak Tim Lo, udah mampir ke Pro Tentara di Jakarta.
3: Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya. Sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam. Membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, mencari alasan dari miliknya Eksis ya. Lagu yang baru saja kita nikmati. Selamat sore pendengar. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sudah sore ya. Sudah sore, ya angin masih kencang, terus masih panas juga cuacanya ya untuk sekarang di seputaran Tompelo. Kencang ya anginnya ya. Oke, di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda, dan kita jelang di hingga nanti di pukul 17 ya, pukul 17 nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk hari ini ya. Selamat beraktivitas di sore hari ini, yang dalam perjalanan menuju rumah hati-hati di jalan ya. Angin lumayan kencang juga sih untuk sore hari ini. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo.

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang sore ini ya. Pendengar satu informasi dari antaranews.com, Perumbulok memastikan kesiapan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan bantuan pangan beras hingga Desember 2026 untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Arahan Presiden menunjukkan keberpihakan dan perhatian yang sangat besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari sisi stok, Bulog sangat siap untuk kembali menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Oktober hingga Desember. Ini dikatakan oleh Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani. Pemerintah kembali menunjukkan perhatian penuh dan keberpihakan kepada masyarakat

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan.

0: masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena memastikan perbaikan total RSUD Dr. TC Hillers Maumere Kabupaten Sika segera dilakukan setelah sejumlah bangunan rumah sakit dinyatakan tidak layak digunakan akibat gempa Flores. Hasil asesmennya sudah merah, maka tidak boleh memaksakan gedung itu untuk digunakan. Keselamatan pasien dan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas. Karena itu, rumah sakit harus diperbaiki secara total. Dalam peninjauan tersebut, Melki melihat pelayanan kesehatan masih berlangsung di tengah keterbatasan fasilitas. Sejumlah pelayanan, termasuk perawatan pasien, dilakukan di tenda darurat dan teras bangunan karena beberapa gedung memperoleh hasil asesmen kategori merah dari tenaga ahli bidang pekerjaan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus memantau penanganan RSUD TC Hillers dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta kementerian terkait agar proses perbaikan dapat segera dimulai. Ini informasi selanjutnya pendengar untuk Anda di sore hari ini, masih dari antara news.com.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimurkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari Brando Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 8 September 2026. Untuk informasi mengawali berita sore ini, DPRD NTT desak perpanjangan tangkap darurat Gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Ferdi Mau. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat Gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat gempa di Flores jika hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Ketua DPRD NTT, Emi Juliano Mleni, mengatakan pemerintah harus mewaspadai munculnya apa yang ia sebut sebagai bencana kedua, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu mencakup pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
3: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, ya, belum bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah yang mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan, tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive, ya, tapi dengan kondisi
2: kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
3: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, ya, belum bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah yang mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan, tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive, ya, tapi dengan kondisi panik, kondisi trauma, tentu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ketika setelah pasca tanggap darurat ini akan masuk kepada rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling rumit, paling sulit, karena ketika bencana ini, itu tadi, ada multi persoalan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap. Yunus mengatakan, masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan, terutama jika berlangsung hingga musim hujan. Ia juga meminta proses relokasi dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan badan geologi untuk memastikan lokasi hunian aman dari ancaman longsor dan bencana geologis lainnya.
4: Di Flores sampai dan saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah tenda pengungsian dan tentunya berisiko rentan terhadap kesehatan dan lain-lain. Sehingga persiapan huntara dan huntap ini harus lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang harus mau tidak mau direlokasi. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah bahwa proses relokasi ini juga harus bekerja sama dengan badan geologi agar lahan atau lokasi tempat direlokasi itu juga tidak berdampak lanjutan.
2: Bagi DPRD NTT, perpanjangan status tanggap darurat bukan tujuan akhir. Pemerintah harus memastikan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
6: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju, ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
5: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
7: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika kampung nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tablolong.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Enam jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Alor diperebutkan 28 peserta melalui proses seleksi terbuka tahun 2026.
8: Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
9: Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pendidikan Kabupaten Alor, dan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Alor. Jadi ada 6 jabatan yang lowong ini. Pemerintah daerah melalui BKPSDM telah melakukan tahapan-tahapan terkait dengan seleksi ini dan seluruh tahapan sudah sesuai dengan mekanisme. Mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lowong ini.
8: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
9: Asesor dari BKD Provinsi NTT. Mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 30 jam setengah 1. Setelah beberapa hari pelaksanaan asesor melakukan seleksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim pansel yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
1: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu telah dilakukan verifikasi menjelang penetapan menjadi desa definitif.
10: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu terus diperkuat pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan menuju penetapan sebagai desa definitif. Penguatan dilakukan mulai dari kesiapan aparatur pemerintah, administrasi, hingga pengembangan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PMD Kabupaten Belu, Adrianus Thomas Bria menjelaskan, dari 22 desa yang sebelumnya diusulkan untuk dimekarkan, sebanyak 18 desa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pemekaran, dan saat ini proses tersebut telah selesai dilakukan verifikasi dokumen dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya tersisa dua tahapan, yaitu verifikasi faktual dan pleno klarifikasi yang akan menentukan 18 desa tersebut siap menjadi desa definitif. Lebih lanjut disampaikan, nomor register desa telah diperoleh yang nantinya setelah ditetapkan menjadi desa definitif akan memperoleh nomor indeks desa.
11: Di Kabupaten Belu itu ada 18 desa. 18 desa persiapan yang sudah kita proses untuk menjadi desa definitif. Dokumen proses pemekaran desa itu sudah diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi, NTT. Dan di bulan Juli kemarin, kita dari Kabupaten Belu bersama Bapak Wakil Bupati, kita sudah melakukan penandatanganan berita acara bersama Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk tahapan pemekaran desa ini sekarang tinggal dua proses lagi yang harus kita lalui. Yang pertama itu namanya verifikasi faktual. Setelah proses verifikasi faktual sudah kita lewati, kita sampai pada tahapan akhir itu namanya pleno klarifikasi. Saat pleno itulah akan ditentukan 18 desa untuk kita siap jadi desa definitif.
10: Menurut Adrianus Thomas Bria, untuk pemekaran desa tersebut, pemerintah daerah telah menunjuk penjabat kepala desa.
12: Susu bisa dimakan.
13: Ini tuh cimory yang mau makan.

0: Operator ini memang harus dipersiapkan dengan baik, terlebih untuk desa-desa yang kita akan mekarkan menjadi desa definitif. Ini memang menjadi PR, menjadi PR bukan hanya oleh bidang bina pemerintah desa Kabupaten Belu, namun juga oleh semua aparatur yang ada di Kabupaten Belu. Jadi harapan kita setelah desa definitif itu, desa pemekaran itu menjadi desa definitif, kita akan melakukan, untuk sementara mereka sudah ada PJ, PJ kepala desa, sekretaris dan perangkat desa yang sudah ditunjuk. Namun pemerintah kabupaten juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan seperti bimbingan teknis, sosialisasi untuk para perangkat desa yang ada di desa-desa definitif tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berharap proses pemekaran desa tidak berhenti pada pembentukan wilayah administratif baru, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Juga krisis lingkungan, umat Ketuli ke jalani ziarah ekologi dan napak tilas misionaris Atambua. Egy Arojoh melaporkan.
3: Ribuan umat paroki Lurasik, umat Kapela Bunda Kristus Eka Falo, rombongan himpunan Bersatu Teguh HBT, umat paroki Katedral Atambua, serta rombongan Bupati Belu, Wakil Gubernur Papua Tengah, hadir mengikuti Camino Santa Maria Eka Falo Lurasik pada 3 September 2026. Ribuan peziarah berjalan kaki mengintari alam sepanjang 27 km dari Kapela Eka Falo, Kecamatan Insana, hingga Gereja Santa Maria Goretti, Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik. Camino Santa Maria adalah sebuah ziarah lintas alam yang diselenggarakan untuk menggugah iman umat agar terpanggil, mempererat hubungan dengan Tuhan, merawat alam, dan menjalani hubungan dengan sesama. Pantauan RRI pada ziarah lintas alam tersebut, peserta berjalan dalam kelompok sambil berdoa dan bernyanyi. Uniknya, peserta juga diberi kantong plastik sampah dan memungut sampah sepanjang perjalanan sebagai aksi nyata menjaga lingkungan. Perlu diinformasikan juga bahwa lintas alam Camino Santa Maria tahun ini disponsori oleh Himpunan Bersatu Teguh pimpinan Bapak Andreas Sofiandi. Saat diwawancarai, Andreas Sofiandi mengatakan ziarah yang diselenggarakan merupakan sebuah prosesi iman di mana umat Katolik diajak untuk mencintai lingkungan dan merawat alam di tengah derasnya bencana ekologis.
4: Kita nanti juga satu hal yang paling menarik adalah saya mengajak semua mereka mengumpulkan plastik. Jadi sampahnya plastik, karena sampah ini dari limbah yang harus kita didik anak-anak masyarakat untuk tidak membuang limbah sembarangan. Itu salah satu misi kita, sehingga kita bisa tahu anak-anak ini atau masyarakat tahu betapa bahaya di limbah plastik. Itulah salah satu.
5: Untuk merawat.
4: Jadi bagaimana kita menjaga hutan, bagaimana kita jaga lingkungan. Dan ini salah satu paru-paru dunia yang kita harus jaga.
3: Andreas berharap dengan kegiatan seperti ini, umat Katolik ke depan lebih mencintai alam dan melestarikannya.
2: Syarifuddin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin ENDE, siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana, laporan Nikolaus Makumeli.
6: Kadin ENDE fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Syarifuddin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten ENDE periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobi Lianto dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten ENDE. Dalam kepemimpinannya, Syarifuddin menegaskan komitmen Kadin ENDE untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Sarifuddin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
5: Kadin akan berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten Ende sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan juga pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
6: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Ende, saya Fenty mau mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Halo, selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang untuk kesempatan sore hari ini, saya Sony kembali untuk temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Di 8 September 2026, saya temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar saat ini sudah pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jalan azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Selamat petang pendengar. Waktunya untuk Anda bisa bergabung untuk bisa ikutan polling kita, berbagi pendapat ya untuk kesempatan petang hari ini. Saya beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152. Kemudian bisa juga di Instagram Persatu RRI Pro 1 Kupang atau juga boleh di Facebook ya. Bisa kasih pendapat terkait dengan polling untuk sore hari ini. Pendapat Anda terkait dengan beberapa waktu belakangan ini ada yang ramai dibicarakan, yaitu tilang yang dilaksanakan tetapi kemudian petugas yang menilang itu meminta sejumlah uang ya, katanya supaya aman begitu ya. Dan saat ini oknumnya sedang diperiksa atau sedang diperiksa untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Tapi untuk petang hari ini pendengar, Anda bisa bergabung untuk berbagi saat ditilang apa yang biasanya Anda lakukan. Apakah tetap tenang dengan mendengarkan penjelasan petugas? Kemudian bisa juga menanyakan alasan dan jenis pelanggarannya atau langsung ikuti prosedur dan bayar denda atau panik dan bingung harus melakukan apa atau langsung membayar begitu ya. Menyogok dengan membayar. Anda bisa bergabung dengan alasan-alasan Anda, boleh di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152, boleh di 0811-382-09440 atau juga bisa di Instagram.

kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Pasal 291 juga mengatur bahwa kalau pengemudi menggunakan helm tetapi penumpangnya tidak, pengemudi tetap bisa dikenakan sanksi yang sama. Nah, ada prosedur penanganan tilang tidak menggunakan helm. Setelah ditilang karena tidak menggunakan helm, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, terima dulu surat tilangnya, menerima surat tugas dan juga surat tilang. Petugas akan kasih surat tugas yang berisi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan. Dan selain itu, kita juga menerima surat tilang yang mencantumkan nomor register tilang, jenis pelanggaran, dan jumlah denda yang harus dibayar. Lalu lakukan pembayaran denda, misalnya di teller, bank, atau ATM, mobil banking, atau juga marketplace, lalu ambil barang bukti. Dan berikutnya, setelah melakukan pembayaran, kita dapat mengambil barang bukti seperti SIM atau STNK yang disita oleh petugas. Prosedur pengambilan barang bukti ini bisa dilakukan di kantor polisi atau melalui layanan pengantaran yang disediakan oleh pihak berwenang. Lalu kemudian dilakukan persidangan ya. Nah, kita juga dapat memilih untuk menyelesaikan tilang melalui persidangan di pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ, Peraturan Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan terkena tilang karena tidak memakai helm, petugas akan menyita dokumen, biasanya SIM atau STNK, lalu kasih surat tilang berwarna biru atau merah. Surat tilang biru, pelanggar mengakui pelanggaran yang dilakukan dan bersedia membayar denda maksimal langsung. Surat tilang merah adalah pelanggaran ingin membela diri di pengadilan dan tidak mengakui pelanggaran. Jadi antara memilih tilang biru dan tilang merah dengan suratnya, ini memang menjadi penting ya. Karena surat tilang biru, pelanggar mengakui pelanggaran yang dilakukan dan bersedia membayar denda maksimal langsung. Sementara surat tilang merah adalah pelanggar ingin membela diri di pengadilan dan tidak mengakui pelanggaran. Nah, waktu terkena tilang, pendengar, apa yang biasanya akan Anda lakukan? Apakah tetap tenang, ikut prosedur? Ya, apakah tanya alasan dan jenis pelanggaran? Apakah selesaikan secara damai atau beri uang? Atau panik dan bingung? Boleh bergabung dan kasih pendapat. Boleh di 0380-825-444, 0380-843-1152. Boleh di Instagram atau juga di Facebook atau juga di WA di 0811-3820-9440. Waktunya pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar menerima surat tilang secara khusus kalau menerima surat tilang merah, artinya pelanggar ingin membela diri di pengadilan dan tidak mengakui pelanggaran. Kalau kita menerima surat tilang merah, maka kita bisa menunggu jadwal sidang yang akan dilakukan 7 hari setelah pelanggaran. Ketentuan terkait jadwal, lokasi, dan daftar nama pelanggar itu biasanya diumumkan melalui website pengadilan negeri, papan pengumuman pengadilan, atau melalui SMS tilang. Tapi biasanya ada yang mengambil jalan pintas ya, supaya masalahnya selesai, lebih baik selesaikan secara damai saja dengan beri uang daripada menunggu sampai 7 hari. Nah, ini yang belakangan ini viral, ada orang yang bahkan petugas menasihati, daripada tunggu harus sidang, ya selesaikan sekarang dengan memberi uang. Kalau Anda sendiri bagaimana? Kalau menghadapi tilang, apa yang biasanya Anda lakukan ya? Kalau misalnya Anda ditilang, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah tetap tenang, ikuti prosedur, atau tanya alasan dan juga jenis pelanggaran, atau bisa selesaikan secara damai dan memberi uang, atau panik dan juga bingung? Boleh pendengar, saya buka kesempatan untuk Anda yang mau gabung di line telepon di 0380-825-444, boleh juga di 0380-843-1152, atau boleh di 0811-382-0944. Di Instagram RRI Pro 1 Kupang, Anda juga bisa ikut, tinggal diklik pollingnya, mau yang mana yang Anda pilih. Apakah memilih untuk tetap tenang, ikuti prosedur, tanya alasan dan jenis pelanggaran, atau jelas selesaikan secara damai dengan memberi uang, atau panik dan bingung ya. Boleh pendengar, silakan bergabung sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kalau hari sidang tiba setelah 7 hari menunggu untuk sidang, ya kita harus datang sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, dengan menyiapkan beberapa dokumen tilang dan juga KTP, SIM atau STNK asli, dan wajib untuk mematuhi tata tertib persidangan. Tahapan dalam proses persidangan yaitu hakim akan memanggil nama pelanggar, lalu kemudian pelanggar diminta untuk akui dan membantah pelanggaran. Kalau mengakui, hakim langsung menjatuhkan putusan denda ya. Kalau pelanggaran membantah, maka pelanggar boleh memberikan penjelasan singkat, hakim tetap akan memutuskan tidak ada pengacara yang dibutuhkan dalam sidang tilang. Sikap Anda seperti apa? Boleh bergabung di line telepon. Saya menyapa yang bergabung di line telepon untuk malam ini. Selamat petang, halo.
1: Salam, Kakak Soni.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Kakak Soni.
0: Kak Sisil, ya. Bagaimana Kak Sisil, pernah dapat tilang kok?
1: Tidak pernah, Kakak Soni.
0: Iya, atau misalnya dapat keluarga begitu, ada keluarga yang cerita bahwa dia pernah ditilang oleh polisi begitu, Kakak Sisil.
1: Nah, Kak Soni, saya punya cerita.
0: Ceritanya gimana?
1: Jadi, waktu saya SMA tuh,
0: iya,
1: saya masih SMA kelas 1 lah.
0: Iya.
1: Saya punya kakak sepupu saya nih kan, iya, dia kan mau jemput saya, datang ambil saya dari sekolah, dari rumah mau datang saya di sekolah, tapi lupa pakai helm.
0: Iya.
1: Nah, tapi di tengah jalan polisi tahan dia. Akhirnya ada yang gantian jemput saya karena dong kata bilang, lupung kakak udah kena tilang. Dia tuh ulang tuh dah.
0: Iya.
1: Mari kok ulang nih. Jadi akhirnya saya, waduh kok bisa ya ini orang. Kenapa son pakai helm? Sampai akhirnya itu sudah.
0: Iya, tapi Kak Sisil sendiri waktu itu pakai helm, dibonceng pakai helm.
1: Iya, saya pakai.
0: Oh, dianya tidak.
1: Tapi yang kakak yang ini, yang jemput saya nih, dia tidak bawa helm.
0: Oh,
1: ternyata.
0: Oh, iya.
1: Jadi akhirnya saya pembapa yang jemput saya, dia pakai motor bawa helm ke saya juga.
0: Iya.
1: Dan dia belum sampai di sekolah, jadi saya tanya ini, kok kenapa ini orang nonton dengan helm di jalan lari cepat-cepat. Aduh.
0: Iya. Jadi baiknya kita taat peraturan begitu ya, supaya tidak ditilang ya,
1: itu
0: taat.
1: Kan dari tahun 2009 lah aturannya.
0: Iya. Iya.
1: Ya pakai LNMI itu yang.
0: Iya, SNI betul, itu. Betul.
1: Yang bukan helmnya dulu lagi, tapi
0: iya,
1: yang tahun 2009 itu ada perubahan. Nah.
0: Betul, betul.
1: Jadi pakai itu kan harus karena itu melindungi kepala, Kakak Sonia.
0: Iya, betul.
1: Melindungi dari kepala kalau kita kecelakaan itu kan
0: aman.
1: Jadi saran saya buat semua yang lain ya, kalau bisa ingat ya, kalau kemana-mana ingat helm, jangan
0: iya.
1: lupa helmnya.
0: Helm itu bukan untuk mobil. Bukan untuk kasih takut polisi, tapi untuk menyelamatkan kita punya
1: diri sendiri.
0: Diri
1: ya,
0: sendiri. Diri sendiri lah. Oke.
1: Kalau mau nyawa selamat ya ingat helmnya
0: iya.
1: dong.
0: Baik.
1: Itu kak.
0: Iya, baik. Jadi sebenarnya bukan kesalahannya pada bukan kesalahannya pada petugas atau orang yang tilang kita, tapi juga sebenarnya kita juga harus koreksi diri. Kenapa saya ditilang begitu ya, Kak
1: Sisil? Iya. Itu kan harus sadar sendiri kan kalau
0: iya.
1: ini.
0: Iya.
1: Sadar diri lah kalau. Jadi kalau polisi sudah bilang pakai helm, harus pakai helm. Kalau
0: iya,
1: itu,
0: iya.
1: bola balik lu ambil helm di rumah. Kau gimana bola balik terlambat?
0: Iya, iya.
1: Contohnya kalau hari Minggu, pikir aja.
0: Iya.
1: Nggak mau pakai helm, bilang, ini rambut tak bongkar, rambut tak matahari. Itu kan lu diri
0: sendiri, tak percaya. Gereja dekat saja, kan begitu ya. Oke, okay, iya. baik Kak Sisil.
1: Itu aman ya Kak Sonia. Ingat helmnya.
0: Itu dong. Sudah.
1: Dari baik. Pengaturan itu harus ikuti polisi punya aturan. Jangan melanggar ya Kak Soni.
0: Iya, siap Kak Sisil.
1: Oke deh Kak Soni.
0: Makasih Kak Sisil. Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Sisil yang sudah bergabung dari Mantasi. Menurut Kak Sisil, ya kita tidak sekedar bertanya kenapa kita ditilang. Atau mungkin tidak sekedar takut ditilang karena panik. Atau mungkin panik dan bingung. Tapi paling penting bagi kita menurut Kak Sisil adalah yang harus kita lakukan. Sadar diri gitu ya, tahu apa yang terjadi dengan kita, lalu kemudian perbaiki diri kita dan juga taat peraturan lalu lintas. Terima kasih Kak Sisil sudah berpendapat. Tapi ini kalau misalnya saat kita ditilang, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, yang pilihannya ada tetap tenang, ikuti prosedur atau tanya alasan dan jenis pelanggaran, atau selesaikan secara damai atau beri uang, atau panik dan bingung. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini dan kasih jawaban di polling kita di RRI Pro 1. Tetap tenang dan ikuti prosedur ya. Terima kasih sudah memilih. Dan yang masih mau bergabung untuk ikutan polling boleh 0380825444 atau 0811382094440.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Persatukan Informasi dan Inspirasi Pendengar Mendapat Tilang. Ini kadang-kadang akan membuat kita kebingungan ya, terutama misalnya soal penggunaan helm ya. Jadi pentingnya menggunakan helm standar sesuai dengan SNI sangat penting untuk keselamatan berkendara. Helm yang memenuhi standar SNI itu dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepala pengendara dan juga penumpang. Helm yang tidak memenuhi standar bisa meningkatkan risiko cedera serius bahkan fatal dalam kecelakaan. Karena itu memang selalu dipastikan bahwa helm yang kita gunakan punya logo SNI dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Dengan demikian kita tidak hanya mematuhi peraturan lalu lintas tetapi juga menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang lain di jalan raya. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih dengar Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi untuk Anda, nanti ada drama radio, tapi untuk saat ini masih ada kesempatan untuk ikutan polling saat ditilang. Apa yang biasanya Anda lakukan? Tetap tenang, ikut prosedur, tanya alasan dan jenis pelanggaran, selesaikan secara damai atau beri uang, atau panik dan bingung. Nah ini menurut Kawati di Perumnas saat ditilang yang bisa dilakukan adalah tanya alasan dan jenis pelanggaran. Ini yang dilakukan pertama kalinya ya. Selama ini belum pernah kena tilang, tapi lebih baik adalah tanya alasan dan jenis pelanggaran. Terima kasih untuk Kawati yang sudah bergabung dan ikutan polling kita. Tetap dengar Perusahaan Pendengar, sesaat lagi Anda bisa simak drama radio.

0: see it.
1: Resep terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
2: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
1: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih berangkat.
2: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya, biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
1: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
3: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Maya, kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
0: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cip?
6: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 10 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Mici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, sampai dengan awal September 2026 ada 31 SPBU di NTT dapat sanksi dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus karena tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Selain di NTT, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus juga kasih 237 sanksi kepada SPBU yang tidak penuhi ketentuan, diantaranya 98 SPBU di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, 3 SPBU di NTB. Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi, ketidakpatuhan dalam ketentuan operasional, sampai kepada aspek sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Sanksi yang diberikan juga disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, mulai dari teguran atau surat peringatan sampai penghentian sementara penyaluran produk tertentu. Area Manager Komunikasi Relasi dan Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Hatri Hadi sampaikan bahwa pemberian sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan jadi bagian dari komitmen Pertamina untuk menghadirkan layanan energi terbaik bagi masyarakat. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar pada malam ini dari rri.co.id. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Ada yang masih mau ikutan polling, masih boleh. Di WhatsApp boleh di 0811-3820-9440. Kalau kita ditilang, apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi kalau saat ditilang, apa yang bisa Anda lakukan pertama? Apakah tetap tenang ikut prosedur atau tanya alasan dan jenis pelanggaran? Atau selesaikan secara damai dengan memberi uang atau panik dan bingung? 0811-3820-9440 atau 0380-825-444 atau 0380-843-1152 ya. WhatsApp, tadi sudah disampaikan ya, atau di telepon juga boleh ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.
1: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
2: Nanti dulu Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
1: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
3: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
4: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
3: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
4: Maafkan Mama, Nak.

Periode 1 kanal informasi dan inspirasi, masih beberapa informasi lagi akan dihadirkan sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi masih dari rri.co.id tentang anak ya. Kementerian P3A mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian. Informasi dari RRI.co.id tadi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Langkah ini diperlukan untuk memenuhi nafkah serta hak asuh anak tidak berhenti setelah putusan pengadilan ditetapkan. Wakil Menteri P3A Veronica Tan menilai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian harus diperkuat supaya nafkah dan hak asuh tetap terlindungi setelah putusan pengadilan. Langkah ini pendengar penting untuk memastikan layanan terpadu berjalan efektif sehingga hak anak tidak berhenti hanya di atas kertas semata. Informasi dari rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan polling terkait dengan kalau ditilang apa yang dilakukan. Ini kebanyakan memilih tetap tenang dan ikut prosedur, tapi juga ada yang tadi sempat memilih bahwa perlu juga menanyakan alasan dan jenis pelanggaran. Tetap dengar Pro 1 pukul 20, nanti kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi gak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Tidak ada perintah apapun dari
15: pusat. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita semua.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional

pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan
1: unggul.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, kayak oke. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, both of Japan. And I think we can do it. We get the same size, kind of the same size. But, you know, they have high level players, import. They got an old B-League team. So, yeah. Just another basketball game.
0: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Tulipiloli, Pro 3 RRI, Pro 3.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, rencananya mulai tanggal 20 Oktober 2026, beras yang selama ini kita kenal sebagai beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan akan resmi berganti nama ya, di kemasannya menjadi Beras Kita Medium dengan jadwal peluncuran nasional di 20 Oktober 2026. Jadi Perum Bulog mengubah nama dan juga menyederhanakan merek beras pemerintah seperti Bifood dan juga Punakawan di bawah satu identitas utama yang disebut sebagai Beras Kita yang hadir dalam varian medium dan juga dalam varian premium. Nah, arti kata kita yaitu singkatan dari Keluarga Indonesia Sejahtera. Nah, didominasi oleh warna putih dan biru yang menampilkan ilustrasi sawah di bagian bawah di kemasannya dan juga logo lembaga terkait di bagian atas. Dan tujuan peluncuran beras kita ini adalah membuat kemasan menjadi semakin menarik dan mampu untuk bersaing dengan produk beras dari pihak swasta. Jadi nanti mulai 20 Oktober 2026, SPHP ini resmi berganti nama dengan kemasan menjadi Beras Kita Medium dengan peluncuran nasional di 20 Oktober 2026.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebay dong, Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Kabar untuk Anda para pensiunan, saya cuplikan untuk Anda informasinya dari rri.co.id. OJK menyebut 58 dana pensiun dibubarkan sejak tahun 2020. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sebanyak 58 dana pensiun telah dibubarkan sejak 2020. Sebagian besar merupakan dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang menjalankan program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian ya, penjaminan dan juga dana pensiun OJK, Ogi Prastomiono menyatakan bahwa pembubaran dipengaruhi oleh sejumlah dinamika industri. Di antaranya adalah penurunan jumlah peserta, jadi semakin berkurangnya jumlah peserta dan juga ada pertimbangan-pertimbangan efisiensi skala ekonomi lainnya. Dan Ogi sebut bahwa perkembangan ini sesuai dengan perubahan skema dana pensiun secara global. Dia bilang saat ini ada pergeseran penyelenggaraan dari program manfaat menjadi program iuran pasti. Dan menurut Ogi, perluasan kepesertaan diperlukan supaya industri dana pensiun bisa jalankan fungsi perlindungan finansial bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan bisa bantu kurangi risiko munculnya generasi yang menanggung kebutuhan finansial orang tua sekaligus anak-anak. Informasi dari rri.co.id, OJK sebut ada 58 dana pensiun yang dibubarkan sejak tahun 2020.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, sa anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

0: Kakak, B dapat pesan. Katanya B tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Pendengar, informasi untuk Anda kali ini dari rri.co.id. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Muti mengatakan perkembangan teknologi membuat tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi, tapi perlu untuk menelaah, mempertanyakan, dan juga memverifikasi informasi-informasi itu.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi di Selasa malam tanggal 8 September 2026. Senang sekali saya Sony dan juga rekan Welem temani Anda malam hari ini di Ruang Rindu edisi 8 September 2026. Kabar baik Anda, mudah-mudahan malam hari ini dan temani Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kesempatan untuk dengarkan lagu Indonesia tahun 2000-an. Lagu-lagu yang disiapkan malam ini ada Ada Band featuring Gita Gutawa dengan judul Yang Terbaik Bagimu. Lagu berikutnya ada Andre and Backbone dengan Sempurna, Ari Lasso dengan Penjaga Hati, Yovian Denuno dengan Janji Suci. Ada Bunga Citra Lestari dengan Christian Bautista, Tetaplah di Hatiku. Kehilangan dari Firman, Marcel dengan Semusim, Once Dialova. Ada Peter Pan dengan Ada Apa Denganmu, Rio Febrian, Tidak Tiada Kata Berpisah. Ada Rosa Pudar, lagu tahun 2004. Ada Yofi dan Nuno dengan Indah Kuingat Dirimu. Saat ini pendengar, saya buka kesempatan untuk Anda yang mau gabung di line telepon di 0380-843-1152. Line telepon 0380-825-444. Dan di WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya menyapa untuk malam ini, penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Kak Soni.
3: Selamat malam, Bapak.
4: Dengan Bapak Butus, Fatu Veto.
3: Bapak Butus dari Fatu Veto. Kabar baik, Pak Butus.
4: Bapak Sasa.
3: Bapak Sasa. Selalu Bapak Sasa, terima kasih. Kasih kabar, masih sehat, Bapak Sasa. Silakan menyapa siapa malam ini.
4: Salam buat Bunda Asmi, Jona, Dewi Wacau, ada Mbak Anita, Mbak Jesse, Mbak Fati, ada Bung Freddy, Ibrakna, ada Maria Sikumala,
3: ya.
4: Bung Marcel, Bung Krispati, Mam Mary, ada tiga Mam Mary,
3: ya.
4: Ada satu lagi, Bung Miller, OPMI, Bu Linda,
3: ya.
4: Bung Endang, Ferry Soe, Ibu Natalia, Natalia Rose, ada Bapak Aser, Ibu Puja, Julia, Ayu, Ibu Betsy, ada Maima, kemudian ada Leta BPJS, dan semua anggota pemilihan Polda, NTC.
3: Iya.
4: Dan terakhir buat Buce, FTF.
3: Iya.
4: Makasih, selamat malam, Kak Suni.
3: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Butus di Fatuveto, orang pertama di Ruang Rindu malam hari ini. Bergabung di 0380-843-1152. Dan sepanjang kebersamaan kita, pendengar, Anda juga bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Siapa tahu ada informasi-informasi tertentu yang bisa Anda bagikan, termasuk juga informasi kondisi lalu lintas, atau juga mungkin hal-hal yang tidak kita duga, kebakaran dan lain-lainnya, bisa juga dibagikan informasinya sepanjang kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Untuk yang mau bergabung, sekali lagi, line telepon, line WhatsApp bisa Anda pakai 0380825444, 0380843-1152, dan 0811382094440.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu dari Ada Band featuring Gita Gutawa yang terbaik bagimu sudah saya hadirkan untuk Anda di malam ini di Ruang Rindu untuk 8 September 2026. Kesempatan untuk Anda bergabung pendengar masih sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan 0380825444, 0380843 1152 dan 0811-3820-9440. Ada Ben dan Gita Gutawa, tadi lagunya sudah saya hadirkan. Memang grup Ada Ben ini kemudian terbentuk pada tahun 90-an ya. Menjadi grup musik dari pop rock ya. Dan dibentuk tepatnya di 18 November 1996. Ada nama-nama seperti Adi di drummer, ada Marshall di gitaris. Tapi di tahun 2017, Doni memilih untuk keluar dari Ada Band dengan alasan ingin bersolo karir sekaligus menjalankan pelayanan di gereja ya. Pada tahun 2020 kemudian Ada Band resmi mengumumkan bahwa Naga dan Indra Perdana Sinaga untuk menggantikan posisi Doni Sibarani. Walaupun demikian Doni tetap mengizinkan lagu-lagu ciptaannya tetap bisa dibawakan oleh Ada Band. Dan lagu yang baru saja hadir untuk Anda pendengar ada Yang Terbaik Bagimu dari Ada Band. Masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung, waktunya sampai di pukul 23. Sekarang waktunya untuk Anda simak lagu berikutnya, lagu dari tahun 2001, ada Yovie dan Nuno dengan Indah Kuingat Dirimu.

Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

Dulu ada satu sinetron berjudul Sumpah Gue Sayang Lu, dan ini lagu dekat sekali dengan sinetron itu ya. Hapus Aku, lagu kedua karya Niji, dirilis tahun 2006. Durasinya sekitar 4 menitan ya, 12 detikan, dan pernah duduk di posisi ke-1 di chart MTV Ampuh selama 4 pekan. Dan ini terjadi di tahun 2006 ya. Lagu-lagu tahun 2000-an saya hadirkan untuk Anda malam hari ini pendengar. Dan kita masih di Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda. Masih ada kesempatan untuk bergabung di Ruang Rindu malam ini. Antrian Backbone dengan Sempurna masih ada di antrian. Ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati. Yofi dan Unos, Janji Suci. BCL Tetaplah di Hatiku. Dan lagu-lagu 2000-an ya. Ada Samson, Kenangan Terindah. Dan yang suka dengan The Massive, masih ada Kerinduan Merindukanmu ya di malam ini. Line telepon untuk yang mau gabung malam ini, menyusul Pak Butus dari Fatu Veto tadi, orang pertama yang bergabung di 0380 843 1152. Selain line telepon itu juga ada di line telepon 0380 825 444. Bisa dicoba. Ada yang bilang bermasalah di 825 444, tapi bisa dicoba ya. 0380 825 444. Bisa dicoba sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan saya coba menyapa yang bergabung di line telepon untuk malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, boleh coba kembali 0380 825 444 dan 0380 843 1152 di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu berikut yang hadir ini ada Andre and the Backbone dengan Sempurna. Saya hadirkan untuk Anda yang masih mau dengar lagu Indonesia tahun 2000-an.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: Woi, ada yang gue ambil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya.

Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

0: Bersatukanlah informasi dan inspirasi, lagunya dari Ari Lasso, Penjaga Hati, lagu tahun 2001. Masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini, dan masih dibuka kesempatan untuk yang mau bergabung di 0380825444 atau 0380843 1152. Ya, saya menyapa yang bergabung kembali di line telepon untuk malam ini, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Sony, apa kabar?
0: Halo, selamat malam, kabar baik Ibu Natalia. Bagaimana kabar juga Ibu Natalia?
1: Kabar baik juga Bang Sony. Aduh, baru pulang dari apa ya? Melayat, ada dari Melayat. Buka, jadi baru gabung.
0: Iya. Terima kasih bergabung malam ini. Sehat-sehat, masih di Palu kah? Di Toli-Toli kemana?
1: Sudah di Toli-Toli.
0: Oh, sudah di Toli-Toli. Iya. Kirain masih
1: sudah
0: di Palu.
1: Sudah.
0: Jadi sudah tidak sakit lagi ya?
1: Tidak. karena terlalu sakit jadi pulang dulu.
0: Pulang ke Toli-Toli ya. Karena dipalu terus. Oke, Ibu Natalia.
1: Sakit terus ya. Lagu apa Bang?
0: Lagunya ada Yofi dan Nuno dengan Janji Suci. Ada BCL dengan Tetaplah di Hatiku. Marcel Semusim, Once Dialova, Peter Pan Ada Apa Denganmu, Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Ada Samson, Kenangan Terindah, The Massive, Merindukanmu.
1: Oh, Samson aja.
0: Samson ya, disiapkan Ibu. Silakan.
1: Ya, yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Ada buat Bunda Asmi, Mak Mary Detan juga ya. Ada Mak Emilino, Bunda, Mama Susan, Mama Glenn, Opa Emi bersama Oma.
0: Ya.
1: Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Bung Endang, Kakak Diona juga ya, Kakak Dewi, Bung Valdes, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris. Terus ada Mama Jessie, Mak Betsy juga ya, Mama Del, Mak Madi, yeah. Mama Marsha juga bersama Kakak Juven. Terus ada Mama Erlin. Ada siapa ya, pokoknya dirangkul aja ya Bang Sony dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat yeah. Bang Sony, sukses selalu ya sampai siaran. Bahagia bersama keluarga ada di rumah. Pulangnya hati-hati ya Bang Sony. Tiba
0: baik
1: di rumah dengan selamat. Terima yeah kasih ya Bang Sony.
0: Terima selamat kasih. Malam. Selamat malam Ibu Natalia.
1: Lewat lagi.
0: Iya, terima kasih Ibu Natalia dari Toli-Toli di 0811 3820 9440. Samson, Kenangan Terindahnya sudah saya siapkan ke penelpon berikutnya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dicoba kembali 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811 3820 9440. Samson dengan Kenangan Terindah tadi dipilih oleh Ibu Natalia.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga huruf Braille dikenal
1: ya,
0: sampai...
1: Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Lagu dari Once dengan Dialova, lagu tahun 2006. Saya hadirkan untuk Anda di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, saat ini pemerintah memang siapkan anggaran 17 triliun rupiah dan anggaran ini nanti dipakai untuk bantuan beras kepada 33,2 juta keluarga miskin atau keluarga yang kurang mampu sepanjang kuartal keempat tahun 2026. Jumlah beras yang akan disiapkan, kata Menteri Koordinator Erlangga, ini dananya adalah 17 triliun rupiah ya. Jadi menurut Erlangga ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mempersiapkan berbagai program bantuan untuk masyarakat. Saya ke line telepon yang bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Biasa, Monica.
0: Iya.
1: Mama Anita.
0: Oh, Mama Anita. Ke mana Mama Anita? Kayaknya su baring-baring nih Mama Anita, baru kaget nih. Bangun dari mimpi kok atau sonde, belum sempat tidur ini malam.
1: Mau mimpi
0: tapi sonde sempat mimpi ya. Nah, dengar lagu supaya mimpi pas. Lagu apa yang mau didengar malam ini Mama Anita? Ada Yofi dengan Janji Suci atau Tetap di Hati atau Semusim atau Ada Apa Denganmu atau Tiada Kata Berpisah atau Pudar atau Menanti Sebuah Jawaban atau Merindukanmu? Merindukanmu. Disiapkan lagunya dari The Massive, Mama Anita dari Wetita, silahkan.
1: Terinda,
0: iya. Halo, selamat lanjut mimpi Mama Anita dari Eteta. Terima kasih sudah bergabung di 0380 8254444. The Massive yang dipilih ya, The Massive dengan Merindukanmu. Ini dia lagunya, saya hadirkan untuk Mama Anita dari Wetita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
3: Tapi, Ma.
2: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
3: Mama sedang apa?
2: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
3: Kok bisa banjir, Ma?
2: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
3: Loh, itu kan sampah Mama.
2: Iya.
3: Itu plastik bekas makanan Mama.
4: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
3: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
5: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini dan juga sudah simak lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Pendengar, sudah saya hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu edisi 8 September 2026. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Renungan Malam. Untuk malam ini bisa Anda simak nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini kita akan beristirahat, dan sebelum kita menjalani istirahat kita, kita akan mendengarkan dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 16 ayat 6. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi kami, membentengi kami, bahkan memelihara kami. Segala berkat makanan, minuman, nafas kehidupan yang Tuhan limpahkan bagi kami, kami dapat menjalani pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, bahkan kami dapat ada sebagaimana kami ada saat ini. Mengucap syukur atas semua anugerah-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat 6, demikian sabda Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Matius 16 ayat 6 adalah sebuah peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, yaitu untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Pada saat Tuhan Yesus menjelaskan dan menyatakan perkataan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, para murid menanggapi secara harfiah, karena kasusnya pada waktu itu dalam perjalanan mereka lupa membawa roti, sehingga ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ini, mereka berpikir ya karena kita lupa bawa roti sehingga dia sindir kita. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan ini bukan masalah roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin para murid dapat senantiasa sadar bahwa hidupnya harus senantiasa terjaga dan terpelihara, menjaga diri agar tidak terlibat di dalam hal-hal yang dibiasakan oleh orang Farisi dan orang Saduki. Apa arti ragi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks ini? Ragi bukan berbicara tentang ragi makanan yang Tuhan Yesus maksudkan, tetapi menjadi gambaran tentang pengaruh, di mana Tuhan Yesus ingin para murid yang nantinya akan diutus, yang nantinya akan diberkati untuk memberitakan Injil Kristus, mereka dapat menjadi pengaruh baik kecil maupun besar terhadap orang-orang di sekitarnya, dapat menyebarkan dan mempengaruhi seluruh kehidupan orang-orang yang akan mereka beritakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ragi Farisi di sini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus tidak mau para murid itu biasa dan membiasakan diri menjadi orang yang munafik. Orang Farisi dikenal sangat memperhatikan hukum agama, tetapi Yesus sering menegur mereka karena kemunafikan, tampak saleh di luar tetapi hatinya tidak benar di hadapan Allah. Itu yang biasa terlihat dalam kehidupan orang-orang Farisi. Jadi ragi Farisi dapat menunjuk kepada kemunafikan, yaitu tampaknya berbuat baik secara mata, tetapi berbeda di dalamnya atau berbeda di dalam pikirannya. Saudara-saudara, selain berbicara tentang kemunafikan, itu juga berbicara tentang legalisme, merasa diterima Allah terutama karena menjalankan aturan. Ketika mereka berdoa di dalam Lukas pasal yang ke-18, mereka berdoa bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai. Dia merasa bahwa paling benar, paling hebat, tidak melakukan kelaliman, tidak melakukan kecurangan, memberi persembahan yang luar biasa. 2 minggu sekali mereka memberikan perpuluhan, lalu menyudutkan pihak pemungut cukai, mereka dianggap sebagai orang berdosa. Jadi ada kecenderungan dalam legalisme, mereka merasa mereka diterima Allah karena menjalankan aturan.
Padahal firman Tuhan mengingatkan di dalam Ibrani 11 ayat 6, kita menjadi berkenan di hadapan Allah karena iman kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan yang baik bagi Tuhan itu baik, bagi sesama itu baik. Tetapi melakukan yang baik itu harus dilandasi dengan iman. Kalau melakukan sesuatu yang baik tanpa iman hanya bertujuan untuk mendapatkan pujian semata, seyogianya itu sia-sia. Ada kesombongan rohani. Dan inilah kecenderungan orang Farisi, merasa diri lebih benar daripada orang lain. Maka ketika Tuhan Yesus memandang bagian ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada orang-orang Farisi ketika bersungut-sungut melihat Tuhan Yesus selalu bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Tuhan Yesus memberi tiga perumpamaan: anak yang hilang, domba yang hilang, dan dirham yang hilang. Mereka merasa suci, mereka merasa benar, tetapi Tuhan Yesus ingatkan, kita harus merendahkan hati kita. Jangan menyombongkan diri, karena barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bagaimana dengan ragi orang Saduki? Saduki merupakan kelompok keagamaan yang memiliki pandangan berbeda dari orang Farisi. Dalam Matius 22 ayat 23, mereka disebut tidak percaya kebangkitan. Karena itu, ragi Saduki berkaitan dengan ketidakpercayaan dan cara berpikir yang mengabaikan kebenaran Allah. Khususnya mengenai perkara-perkara rohani dan kehidupan yang akan datang. Tatkala Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk waspada terhadap ragi Saduki, berarti kita harus waspada dari cara berpikir yang seringkali kita tidak percaya akan isi firman Tuhan. Tidak percaya akan apa yang dikatakan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang waspada, sehingga kita tidak jatuh dalam konsep berpikir Farisi dan konsep berpikir Saduki. Tuhan Yesus menginginkan kita berjaga-jaga dan waspada, karena kita harus membentengi diri dari pengaruh buruk yang seringkali masuk secara perlahan dan tidak terasa. Yang kemudian ketika kita sudah terbiasa, akhirnya kita menormalisasikan kebiasaan buruk itu. Kadangkala kita berpikir bahwa tidak apa-apa, karena sedikit saja. Atau tidak apa-apa, saya sudah terbiasa. Atau kita selalu berpikir bahwa okelah, memang semua orang sudah begitu. Sudah-sudah, Tuhan ingin kita bisa membentengi diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal buruk, dalam hal-hal kemunafikan, dalam hal-hal ketidakpercayaan kita terhadap Allah. Tuhan mau kita hidup menjaga perilaku, menjaga hati. Jangan mengukur kerohanian diri dari penampilan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ukurlah dari cara dia berpikir tentang firman Tuhan. Waspadai pengaruh pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Maka kita akan mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa Tuhan inginkan, yaitu berjaga-jaga dan waspada terhadap segala pemikiran dan pengajaran. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengaminkan firman-Mu dan saat ini kami mohon pimpinlah kami agar kami dapat menjadi pribadi yang senantiasa waspada dan berjaga-jaga terhadap pengajaran kami. Kami mohon ampun-Mu Tuhan jikalau selama ini kami seringkali jatuh dalam kesombongan, kami jatuh dalam ketidakpercayaan, kami meragukan akan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami dapat senantiasa berjaga-jaga dan membentengi diri kami sehingga iman kami terpelihara, hidup kami terpelihara, dan kami akan berkemenangan di dalam Kristus. Malam ini kami akan beristirahat, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, menjauhkan kami dari mara bahaya, bencana, celaka, kuasa gelap, roh-roh jahat, dan menolong kami senantiasa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada-Nya.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berhari sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Rabu tanggal 9 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Persatu. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama Pita Fongkilete yang temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Agama Hindu, disusul nanti ada Warta NTT Pagi, nanti juga ada wawancara Kupang pagi ini tepat di pukul 7.30. Selepas itu juga Anda bisa bergabung bersama kami dalam Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kemudian di pukul 9 akan ada dialog, dan di Kupang siang ini dilanjutkan di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Halo RRI sampai di pukul 11 sebagai closing perjumpaan kita di hari ini. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Om Swastiastu, selamat pagi pendengar umat Sedharma dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Beta Vongkilete, kali ini dalam Mutiara Pagi Agama Hindu. Kita akan sama-sama mendengarkan sebuah perenungan dengan judul Antara Tujuan Hidup dan Musuh Spiritual, yang akan disampaikan sama Igusti Ayu Sukarmiasi, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Hindu pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Kupang. Om Swastiastu. Ibu Ayu, bagaimana kabar?
1: Astagfirullah, baik-baik.
0: Iya, di pagi ini kita akan mendengarkan sebuah perenungan, dan nanti kita akan lanjutkan dengan kita saling sharing bersama ya, Ibu ya. Karena itu, silakan waktunya saya berikan kepada Ibu.
1: Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, terimalah pengajaran dari saya, Om Swastiastu. Selamat pagi, Mutiara Pagi, dimanapun berada, dan pendengar dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelumnya izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Om Anupadra Kertawa Yanto Wiswatah

Esada, Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, segala puja dan puji kami haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Engkau yang dipuja sebagai penguasa alam semesta, Engkau yang menjiwai inti dari segala mantra, kami boleh menghirup udara yang segar hingga hari ini. Berikanlah kami pikiran yang jernih dan hati yang tulus, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan dharmanya kita masing-masing. Om Yang Widiwasa, semoga tiada halangan dan segala kegiatan hari ini boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Inilah doa dan harapan kami, semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Mutiara pagi dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema antara tujuan hidup atau catur purusa arta dan musuh spiritual yaitu Sadripu. Kehidupan kita sebagai manusia menurut ajaran Hindu bukanlah perjalanan yang berlangsung tanpa arah dan tujuan. Weda mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat mulia untuk menyempurnakan diri. Oleh karena itu, kehidupan hendaknya dijalani dengan berpedoman pada tujuan yang benar agar setiap langkah membawa kita semakin dekat pada kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan hidup kita ini dirumuskan dalam konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan utama kehidupan yang terdiri atas yang pertama dharma atau adharma artinya kebajikan dan kebenaran. Yang kedua arta, kekayaan atau sarana kehidupan. Yang ketiga kama, keinginan dan kenikmatan. Dan moksa, pembebasan. Keempatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Dharma menjadi dasar dalam setiap tindakan, arta menjadi sarana untuk menopang kehidupan kita, kama menjadi dorongan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sedangkan moksa merupakan tujuan tertinggi berupa kebebasan rohani. Sebagai salah satu bagian dari catur purusa arta, kama dapat diartikan sebagai segala bentuk keinginan, kesenangan, rasa cinta, keindahan, dan kepuasan dalam kehidupan. Dalam pengertian yang luas, yaitu kama merupakan dorongan yang membuat kita bergerak untuk mencapai suatu yang dianggap bernilai atau menyenangkan. Kama merupakan energi yang menggerakkan kita untuk terus berkarya. Tanpa adanya keinginan, kita dapat kehilangan motivasi untuk belajar, untuk bekerja, dan mengembangkan diri kita. Kama sebagai tujuan hidup adalah kama yang diarahkan oleh Dharma.
sehingga keinginan ini menjadi kekuatan yang membangun kehidupan kita. Di dalam Bhagavad Gita, bab 7, sloka 11 dinyatakan, Balam balawatam caham kamaragawi warjitam dharma wiru do butisu kamo smi baratar sabah. Yang artinya, akulah kekuatan dari mereka yang kuat terlepas dari keinginan dan nafsu. Dalam semua makhluk, akulah keinginan yang tidak bertentangan dengan dharma, wahai Arjuna. Sloka tadi memberikan pemahaman bahwa keinginan yang tidak bertentangan dengan dharma merupakan bagian dari manifestasi kekuatan Tuhan. Dengan kata lain, yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan keinginan itu sendiri, melainkan bagaimana keinginan ini diarahkan dengan dan apakah selaras dengan dharma. Namun, apabila ajaran dipelajari lebih dalam, kita menemukan sesuatu yang sekilas tampak bertolak belakang. Selain menjadi bagian dari catur purusa arta, kama juga muncul dalam ajaran Satripu, yaitu enam musuh utama yang berada dalam diri kita manusia. Keenamnya adalah yang pertama, kama, nafsu yang tidak terkendali. Yang kedua, kroda, kemarahan. Yang ketiga, loba, ketamakan. Yang keempat, moha, kebingungan atau delusi. Mada, kemabukan atau kesombongan. Dan matsarya, yaitu iri hati. Lalu muncul pertanyaan, apakah ajaran Hindu bertentangan? Mengapa kama di satu sisi menjadi tujuan hidup, tetapi di sisi lain menjadi musuh spiritual? Sesungguhnya tidak ada pertentangan. Yang berbeda bukanlah kata kama, melainkan makna dan cara pengelolaannya. Dalam catur purusa arta, kama merupakan keinginan yang dikendalikan dan diarahkan oleh dharma. Sebaliknya, di dalam satripu, kama adalah keinginan atau hawa nafsu yang tidak lagi berada di bawah kendali dharma. Ketika keinginan berubah menjadi ambisi tanpa batas, ketika kita hanya mengejar kepuasan indria tanpa memperhitungkan nilai moral, dan akibatnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada saat itulah, kama berubah menjadi musuh yang menghambat perkembangan spiritual. Di dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 37 dinyatakan bahwa kama esa kroda esa rajo guna samubu buhawah mahasano maha papmam widi enam iha wa iri nam.
yang artinya itulah Kama, itulah Kroda yang lahir dari guna rajas. Ia merupakan pemakan yang tidak pernah kenyang dan sangat merusak. Ketahuilah bahwa ia adalah musuh di dunia ini. Kata Mahasana mengandung makna tidak pernah kenyang. Nafsu selalu menuntut lidah. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma dan saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Ia menginginkan lebih banyak lagi. Ketika memperoleh jabatan, ia menginginkan kekuasaan yang lebih tinggi. Ketika memperoleh kenikmatan, ia terus mengejar kenikmatan berikutnya. Nafsu yang tidak terkendali, tidak pernah mengenal kata cukup. Nah, di dalam Bhagavad Gita, bab 2 sloka 63 dan 67 menjelaskan bahwa bagaimana keinginan yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi kehancuran.

Pajayate Sangat Sanjayate Kamah Kamat Kroda Bijayante. Bila seseorang terus-menerus memikirkan objek-objek indria, timbullah keterikatan terhadapnya. Dari keterikatan lahirlah keinginan, dan dari keinginan timbullah kemarahan. Sloka 63.

hati, yang artinya dari kemarahan timbullah kebingungan, dari kebingungan hilangnya ingatan, dari hilangnya ingatan kehancuran kebijaksanaan, dan dari kehancuran kebijaksanaan seseorang akan mengalami kehancuran. Kedua sloka ini menunjukkan bahwa kama yang tidak dikendalikan dapat menjadi pintu masuk bagi kehancurannya. Unsur-unsur dari sat ribu lainnya. Ketika keinginan tidak terpenuhi, muncullah kroda. Demi memenuhi keinginan tersebut, seseorang dapat terjerumus ke dalam loba atau ketamakan. Setelah memperoleh apa yang diinginkan, dapat muncullah mada, yaitu kesombongan. Pikiran kemudian tertutup oleh moha, sehingga seseorang semakin sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika melihat keberhasilan orang lain, dapat muncul matsarya, yaitu iri hati. Bapak Ibu, Matsdharma dan Mutiara Pagi dimanapun berada, dengan demikian, kama yang tidak terkendali dapat menjadi akar berkembangnya lima musuh batin lainnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, keadaan inilah dapat dilihat melalui contoh yang sangat sederhana, yaitu makan, memiliki nafsu, makan merupakan kama yang positif. Sedangkan membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan tubuh. Apalagi apabila keinginan ini dikendalikan dengan memilih makanan yang sehat dan mengkonsumsinya secara secukupnya, maka kebutuhan jasmani dapat terpenuhi dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila nafsu makan tidak terkendali dan seseorang mengkonsumsi makanan secara berlebihan hanya demi memuaskan lidah tanpa memperhitungkan manfaat maupun dampaknya bagi kesehatan, keinginan ini dapat berubah menjadi hawa nafsu yang membawa penderitaan bagi tubuh kita. Berbagai gangguan kesehatan dapat muncul sebagai konsekuensi dari pola konsumsi yang tidak terkendali. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata terletak pada makanan, melainkan pada kemampuan kita mengendalikan keinginannya. Contohnya, dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau bersosial. Keinginan memiliki rumah yang layak, memperoleh pendidikan yang tinggi,

membangun kehidupan justru menjadi sumber penderitaan bagi diri kita. Karena ajaran kita tidak pernah mengajarkan bahwa untuk mematikan seluruh keinginannya. Yang diajarkan adalah mengendalikan, menyucikan, dan mengarahkan keinginan melalui Dharma. Dharma berfungsi sebagai pengarah agar setiap keinginan membawa manfaat, bukan membawa penderitaan. Menghadirkan kesejahteraan, bukan kerusakan, serta membawa kita semakin dekat kepada tujuan kehidupan yang lebih tinggi. Di dalam Kerta Upanisad, bab 1, 3 sampai dengan 4, Atmanam Rahinam Widi, Sariram Ratmaham Ewaktu, Budim Tu Saratim Widi, Manah Pragrama Ewaca. Ketahuilah bahwa Atma adalah penumpang kereta. Tubuh adalah keretanya. Budi adalah kusirnya. Dan manas adalah kendalinya. Kemudian yang sloka 3. Indriyani bayan ahur wisayamsi tesu gocaran atmendriya manoyuktam bokteti ahur manisinah. Indriya-indriya tersebut sebagai kuda-kuda. Objek-objek indriya adalah jalan yang dilaluinya. Atma yang bersatu dengan tubuh, pikiran, dan indriya disebut sebagai penikmat. Demikian dikatakan oleh para bijaksana. Mutiara pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu umat Dharma, pendengar, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Inilah makna pradot kama dalam ajaran Hindu. Kama bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tetapi juga bukan selalu sesuatu yang boleh dibiarkan tanpa kendali. Kama dapat diibaratkan seperti api. Api yang kecil dan terkendali membiarkan manfaat bagi kehidupan. Api dapat digunakan untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh, dan menerangi kegelapan. Namun, api yang besar dan tidak terkendali dapat membakar serta menghancurkan segala sesuatu. Demikian pula dengan keinginan. Keinginan yang dikendalikan oleh Dharma menjadi kekuatan yang membangun, sedangkan keinginan yang dikuasai hawa nafsu dapat berubah menjadi kekuatan yang merusak. Nah, oleh karena itu, setiap kali muncul keinginan dalam diri, hendaknya kita bertanya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, apakah keinginan ini selaras dengan Dharma? Apakah keinginan ini membawa manfaat bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain? Apakah keinginan ini mendekat

0: menyerahkan saya kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau kepada Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi saran introspeksi agar karma tetap berada pada jalur yang benar. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama. Dan saya kembalikan kepada Kakak Pongki. Terima kasih.
1: Ya, pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan bersama renungan yang tadi disampaikan sama Ibu Ayu. Dan pagi ini kita berbincang, kami ajak Anda sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Ibu Ayu. Ya, selaku penyuluh agama Hindu, boleh ya, silakan Anda bisa bergabung dengan telepon, WA dan juga SMS. Baik, Ibu Ayu, apa hubungan antara tujuan hidup kita dengan musuh spiritual itu sebenarnya, Ibu Ayu?
0: Baik, terima kasih. Mutiara pagi dimanapun berada. Tujuan hidup memberikan kita arah. Sedangkan musuh spiritual menjadi tantangan atau penghalang yang dapat membuat seseorang menyimpang dari arah itu. Seseorang mungkin memiliki tujuan hidup yang baik, tetapi dalam perjalanan dapat menghadapi berbagai godaan. Misalnya seseorang ingin menjadi pribadi yang jujur, tetapi tekanan lingkungan dapat mendorongnya untuk berbohong. Oleh karena itu, tujuan hidup harus disertai dengan keteguhan hati dan kemampuan mengendalikan diri. Nah, maksudnya di sini adalah kita boleh berpikir perawalnya itu adalah menjalani kehidupan dengan baik, tetapi kedepannya itu menemukan kesulitan. Jadi kita berbohong, tetapi kalau berbohong demi kebaikan sih tidak apa-apa. Jangan berbohong demi kehancuran diri kita sendiri atau bagi orang lain. Nah, alangkah baiknya kita mendorong dari awal bahwa apa keinginan awal kita tuh apa. Kalau kita sudah melakukan keinginan dengan baik dari awal, marilah kita lakukan dengan kebaikan. Kalau misalnya seperti tadi saya bilang, kalau berbohong demi kebaikan tidak jadi masalah. Tapi kalau berbohong demi kehancuran, lebih baik kita jangan, daripada merusak diri kita sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Lalu kalau memang musuh itu mengganggu kita gitu ya. Kenapa pengendalian diri ini penting untuk kita bisa mencapai tujuan hidup itu?
0: Oke, baiklah. Mutiara pagi, dimanapun berada. Karena pengendalian diri itu membantu kita, membantu seseorang tetap berpegang teguh pada tujuan meskipun menghadapi godaan atau menghadapi kesulitan. Tujuan hidupnya dia tuh sudah dari awal dia melaksanakan A, berarti ya sudah itu harus A. Jadi tidak bisa kita ubah lagi. Misalnya dia tuh menemukan godaan di tengah jalan, ya harus tetap pada teguh pendiriannya dia sendiri.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya harus seperti ini. Bila ada orang yang menggoyahkan dan menyulitkan dia, ya udah tetap pada diri kita sendiri dan tetap pada tujuan awal kita, bahwa tujuan baik kita tetap tujuan baik kita. Bila mana ada godaan, mohon untuk menahan diri dan jangan jangan ikut terjerumus pada kesulitan itu. Marilah kita mencari solusi bila mana ada godaan dan kesulitan itu, mari kita cari solusinya supaya apa yang tadi, apa yang tujuan itu tetap tercapai. Seperti itu.
1: Nah, Ibu Ayu, kita tetap bersama bahwa dalam ketempung hidup ini kan pasti ada banyak godaan yang datang ya, gitu ya. Kadang-kadang kotong su apa berniat untuk tidak melakukan dosa ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan begitu, tapi ada saja godaan-godaan yang datang gitu ya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk terus meneguhkan iman kita sehingga terhindar dari yang namanya godaan itu, Ibu?
0: Benar sekali. Bukan hanya orang lain saja mengalami seperti itu, tapi saya sendiri juga selalu berada di jalan yang seperti ini. Tujuan hidup saya awalnya, misalnya tujuannya saya tadinya ke mana begitu, tapi sudah tersusun jadwal dengan rapi. Tetapi di pertengahan jalan ada panggilan yang mendadak yang harus kita datangi. Gimana caranya untuk membagi waktu? Untuk membagi waktu, untuk tetap harus berada pada di satu tempat itu tadi, yang di awal itu. Kita membagi waktunya dengan cara tetap teguh dengan iman kita, susunan awal kita, arahnya pertama di A, sudah tetap di A, dan di B, tidak usah kita datangi di B, karena kan kita tujuan awalnya ke A, bukan ke B. Bila mana itu penting, kita boleh ke B dulu, lalu kita lalu kita kembali ke A. Bisa juga. Kalau saya kemarin seperti itu sih. Nah, untuk tetap menjalankan begitu. Nah, kalau godaan-godaan yang ada di luar, kita harus apa ya? Harus kembali pada jalurnya kita, jalur dharmanya kita, benar enggak ya? Seperti apa yang saya lakukan ini, kalau memang salah, mohon bimbingan. Saya cuman selalu sering berdoa dalam hati, kalau memang, ya Tuhan, kalau memang saya benar di jalan ini, mohon tunjukkan jalan yang benarnya. Bila mana saya salah berjalan di jalan seperti ini, mohon tunjukkan ke jalan yang benar. Saya sih cuman langsung spontan aja berdoa begitu.
1: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Ayu. Dan di akhir dari kebersamaan kita, silakan Ibu Ayu bisa kasih kita sedikit kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa penutup, silakan.
0: Oke, baiklah teman Mutiara Pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, tujuan hidup merupakan arah yang ingin dicapai seseorang agar kehidupannya memiliki makna dan tujuan yang jelas. Dalam mencapai tujuan ini, kita sering menghadapi berbagai musuh spiritual seperti kesombongan, seperti iri hati, keserakahan dalam diri kita, kemalasan. Nah, hal-hal inilah dapat membuat kita atau membuat seseorang menjauh dari nilai-nilai kebaikan dan tujuan hidup yang benar. Nah, oleh karena itu, setiap kita perlu mengenali dan mengendalikan berbagai kelemahan dalam diri kita. Dengan memiliki tujuan hidup yang baik, memper kuat iman, menjaga pikiran dan perilaku, serta melakukan introspeksi diri sebagai dapat menghadapi berbagai godaan dan tetap berada di jalan yang benar. Pada akhirnya, keberhasilan dalam kehidupan bukan hanya diukur dari pencapaian duniawi, tetapi juga dari kemampuan kita seseorang menjalani kehidupan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, pada mutiara pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Subsama Parama Acintia Yanamasuah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Saya sudah berada di Kupang selama 3 tahun. Mengenai informasi program cek kesehatan gratis, saya tidak pernah mendapatkan informasi apapun.
2: Bantuan operasional penyelenggaraan museum adalah transfer ke daerah yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu, 9 September 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. KPPN Waingapu salurkan bantuan operasional penyelenggara atau BOP Museum tahun 2026 sebesar Rp400 juta. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Program cek kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat, namun masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program tersebut secara langsung. Vivi Monica melaporkan.
4: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karlin Jemia mengatakan, selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi lebih banyak diperoleh dari puskesmas. Ia berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat yang belum aktif menggunakan media sosial. Karlin juga mendorong pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memperluas penyebaran informasi.
5: Untuk saya sendiri, saya belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Untuk mendapatkan informasi tentang program kesehatan selama ini, kecuali kalau kita diinfokan dari puskesmas sekitar semester dekat. Pesannya supaya program ini bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan atau ada program tes kesehatan gratis. Bisa juga melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, supaya masyarakat luas juga tahu.
4: Sementara itu, warga BTN Koluhwa, Maria Yasinta Anas, mengaku telah mengetahui program tersebut melalui pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, maupun RT. Maria berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
6: Sudah ada informasi dari pemerintah, dari setempat, kecamatan, dan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
4: Baik Paulina maupun Maria menilai program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadirkan cek kesehatan gratis atau CKG sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. CKG dilaksanakan secara nasional pada 10 Februari 2025 lalu melalui fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan dilakukan berdasarkan kelompok usia yang mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, cek kesehatan mata, telinga, gigi hingga pemeriksaan faktor risiko penyakit tertentu. Sayangnya hingga saat ini informasi terkait CKG masih minim disosialisasikan kepada masyarakat. Meski demikian berbagai kalangan masyarakat hingga pemerintah seperti tingkat kelurahan menyambut baik adanya pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kepala Seksi Pemantranik sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Yakub Adu mengatakan selama ini pemerintah kelurahan telah beberapa kali bekerja sama dengan puskesmas untuk membuka pelayanan kesehatan di kantor kelurahan.
7: Ya, kami menyambut baik kalau memang dari pemerintah pemerintah pusat dan melalui presiden punya program itu sangat bagus. Kami sangat berterima kasih karena jujur masyarakat ini masih, kalau untuk datang sendiri ke pusat layanan masyarakat, ke puskesmas atau rumah sakit itu masih kesadarannya belum terlalu tinggi gitu.
3: Pemerintah Kelurahan berharap pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat kembali dilakukan secara langsung di tengah masyarakat. Selain memudahkan warga mendapatkan pemeriksaan, pelayanan di tingkat kelurahan dinilai dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya. Yakup Adu mengatakan apabila ada informasi mengenai jadwal pelayanan dari puskesmas, pihak kelurahan siap membantu menyampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi termasuk grup WhatsApp. Masih soal cek kesehatan gratis, kali ini mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. Selengkapnya Ica Gua melaporkan.
8: Program cek kesehatan gratis yang merupakan program pemerintah dinilai belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa mengaku belum mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait program tersebut. Salah satu mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Francisca Eman Putri, mengaku selama 3 tahun tinggal di Kupang, belum pernah mendapatkan informasi mengenai program cek kesehatan gratis. Kondisi tersebut membuat dirinya belum pernah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan.
1: Saya sudah berada di Kupang selama 3 tahun. Mengenai informasi program cek kesehatan gratis, saya tidak pernah mendapatkan informasi apapun dan juga apalagi sosialisasi. Maka dari itu, saya tidak pernah pergi ke kesehatan, baik itu puskesmas di daerah saya, yakni tempat tinggal saya di Penfui. Jadi, saya tidak pernah melakukan cek kesehatan gratis.
8: Hal senada disampaikan mahasiswa lain, Patricia Mali. Ia juga mengaku belum mengetahui adanya program cek kesehatan gratis di daerah tempat tinggalnya. Patricia mengatakan, informasi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis yang pernah diketahuinya hanya diperoleh melalui kegiatan pameran dan menurutnya cek kesehatan tersebut dipungut biaya.
9: Saya jujur tidak tahu tentang adanya cek kesehatan gratis dan juga karena tidak ada sosialisasi yang datang ke rumah-rumah atau membuat sosialisasi di RT RW kami. Terus untuk cek kesehatan gratis itu setahu saya waktu itu ada di pameran saja. Karena cek kesehatan gratis setahu saya waktu itu biasanya itu bayar ya. Jadi untuk ikut cek kesehatan gratis dan tahu tentang cek kesehatan gratis itu belum pernah.
8: Minimnya informasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar sosialisasi program cek kesehatan gratis dapat dilakukan secara lebih merata. Terutama kepada masyarakat yang tinggal di kos maupun mahasiswa perantau sehingga mereka juga dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Dari Kupang, NTT, Icangguva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Oesau, Kabupaten Kupang hingga 31 Agustus 2026 mencapai 57% dari total 28.095 jiwa sasaran. Sebanyak 16.120 orang telah mengikuti pemeriksaan cek kesehatan gratis. Kepala Puskesmas Oesau, Dr. Tirsa Vita Fomeni mengatakan, pada Selasa 8 September 2026, capaian tersebut masih berada di bawah target yang seharusnya dicapai hingga Agustus, yakni sebesar 60%. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan CKG adalah sistem aplikasi yang kerap mengalami maintenance. Kondisi tersebut menyebabkan petugas mengalami kesulitan ketika melakukan input data, khususnya data hasil pemeriksaan anak sekolah yang sebelumnya telah dilakukan di sekolah.
10: Capaian CKG sampai saat ini per 31 Agustus itu dia di posisi 57% dari 28.095 jiwa yang ada di wilayah Puskesmas Esau ini sudah 16.120 orang yang di CKG. Setelah kami rakor dengan Bupati, untuk setiap penerima manfaat itu wajib untuk membawa kartu CKG. Jadi secara otomatis mereka yang belum CKG, pasti mereka harus datang untuk CKG, supaya untuk mendapatkan kartu untuk mengambil bantuan.
3: Puskesmas Oesawa akan terus mendorong peningkatan cakupan CKG hingga seluruh masyarakat di wilayah kerjanya mendapatkan pemeriksaan. Masyarakat juga diharapkan aktif memanfaatkan layanan kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin, terutama apabila ditemukan faktor risiko atau gangguan kesehatan. Ya, pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Berikut laporan reporter Alfred Sengke.
11: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian. Ya.
11: Sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya. Infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan. Sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
12: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
13: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
12: Ya. Sementara Naeoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
14: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang di lakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
12: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Utama Bank NTT merespon wacana pemerintah terkait pengalihan gaji aparatur sipil negara dari Bank Pembangunan Daerah ke Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. Berikut laporan Aris Lake.
15: Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menyampaikan wacana tersebut akan menimbulkan sejumlah persoalan di daerah sebab Bank Himbara tidak memiliki akses kantor yang serupa bank daerah untuk menjangkau pelayanan di daerah-daerah terpencil. Selain itu juga berpengaruh pada kendala kredit dan pembiayaan, penurunan kas serta perekonomian daerah.
16: BPD itu akan berkumpul di Semarang ya, membahas masalah ini. Ini sih wacana karena akan menimbulkan banyak masalah. Masalah pertama, Bank Himbara itu tidak punya jaringan kantor seperti BPD-BPD. Ya banyak ASN itu kan punya pinjaman di BPD. Kalau gajinya dialihkan ke Himbara, bisa terjadi kredit bermasalah. Dan itu akan, ya kredit bermasalah ya banknya milik pemerintah daerah ya, ya runyam juga. Gaji ASN itu kan merupakan sumber likuiditas bagi bank-bank daerah. Bisa menyalurkan lagi pinjaman murah, pinjaman kepada masyarakat di daerah tersebut.
15: Lebih lanjut, Dirut Bank NTT berharap agar wacana tersebut dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, mengingat akan memiliki dampak yang luar biasa bagi perekonomian daerah. Sebagai informasi bahwa isu ini muncul saat rapat dengar pendapat umum DPR RI bersama Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia di Jakarta pada Kamis 3 September 2026 lalu. Perwakilan SPB DSI Sigit mengatakan pengalihan payroll ASN dapat menimbulkan dampak yang beruntun terhadap tenaga kerja, bisnis BPD, hingga perekonomian daerah. Rencana kebijakan tersebut juga dikhawatirkan membuat dana murah yang dikelola BPBD berkurang. Karena itu SPB DSI menolak jika wacana tersebut dituangkan dalam suatu kebijakan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi berikutnya, ajang Bintang Radio menjadi panggung adu suara sekaligus menjadi pintu bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur untuk menembus panggung nasional. Delvin Wandi melaporkan.
17: Bintang Radio kembali menjadi ruang penting bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang menembus industri musik nasional. Hal itu disampaikan Roy Bulan, pemilik Yayasan Luna Foundation yang hadir sebagai Dewan Juri Kehormatan dalam pelaksanaan Bintang Radio di Kupang. Menurutnya, kualitas peserta tahun ini cukup menjanjikan sehingga diperlukan perhatian dan pendampingan lebih serius bukan hanya saat perlombaan berlangsung tetapi hingga mereka siap bersaing di tingkat nasional.
18: Kita memberikan edukasi, kita memberikan pendampingan agar mereka benar-benar kita giring, benar-benar punya kualitas untuk dapat bersaing ke tingkat nasional dengan baik. Seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur sudah mulai dari tahun 2013-2014 sudah punya nama di tingkat nasional, khususnya Bintang Radio. Kualitas Bintang Radio itu luar biasa. Sehingga dari wadah Bintang Radio ini muncullah bintang-bintang yang bisa berkibar di tingkat nasional. Itu adalah hasil dari seleksi juga dari Bintang Radio ini.
17: Sementara itu, salah satu peserta Bintang Radio, Mariano Rafim dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, melihat ajang tersebut sebagai peluang rezeki bagi mereka yang selama ini bergerak di bidang musik dan tarik suara. Baginya, semakin banyak talenta dari daerah yang diberi ruang untuk tampil, semakin besar pula peluang NTT melahirkan penyanyi yang mampu berbicara di level nasional.
19: Ini menjadi salah satu pintu untuk bakat-bakat dan talenta muda dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kita yang generasi Z ya, bisa bilang ya, atau anak-anak muda sekarang, untuk mencapai tujuan kita semua menjadi seorang superstar seperti tadi yang sudah juri bilang bahwa kita memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu pintu rezeki juga bagi kami, apalagi yang bergerak di bidang musik maupun bernyanyi.
17: Ajang Bintang Radio tidak hanya menjadi area kompetisi, tetapi juga menjadi ekosistem pembinaan talenta. Yayasan Luna Foundation memastikan bakat yang telah ditemukan tidak berhenti setelah pengumuman pemenang, melainkan terus mendapatkan pendampingan hingga benar-benar mampu menjadi bintang di panggung nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPPN Waingapu salurkan BOP Museum Umbu Hinda Kapita mencapai 400 juta rupiah. Laporan Yunia Poling.
20: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan penyaluran bantuan operasional penyelenggaran atau BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta untuk Museum Umbu Hinda Kapita Sumba Timur. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi, program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.
21: Penyaluran BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta rupiah yang dialokasikan di tahun 2026 untuk Museum Umbu Hinda Kapita. BOP Museum atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum adalah transfer ke daerah yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mendukung operasional museum dan pencapaian prioritas nasional bidang kebudayaan yang menjadi urusan daerah. BOP museum diberikan kepada museum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. BOP museum dapat digunakan untuk 1. Pengelolaan koleksi dan pengembangan museum, 2. Program publik, dan 3. Pemeliharaan sarpras.
20: Natalia menjelaskan, penyaluran BOP museum diharapkan mampu meningkatkan kualitas museum Umbuhina Kapita agar lebih layak, lengkap, dan terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan. Dengan tambahan tahun 2026, total dukungan APBN untuk museum tersebut dalam 2 tahun terakhir hampir mencapai 1 miliar rupiah. Setelah pada tahun 2025 menerima 577 juta rupiah, pengawasan pemerintah daerah, inspektorat, dan masyarakat dinilai sangat penting agar dana dimanfaatkan tepat sasaran dan sesuai diperuntukannya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, apresiasi dan ucapan selamat terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk para mitra pemerintah di Kabupaten Rotendao. RRI dinilai memiliki peran penting sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
0: Dan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 mendapat beragam ucapan dan harapan dari mitra serta pemangku kepentingan di daerah ini. RRI dinilai terus berkembang dan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat. Salah satunya disampaikan Mona Elizabeth Siagian, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Narkoba pada BNN Kabupaten Rotendao. Mona menyampaikan apresiasi atas perkembangan RRI yang dinilainya telah menjadi rekan dan mitra strategis bagi instansi pemerintah termasuk BNN Kabupaten Rotendao.
2: Semoga RRI Rotendao semakin maju, tentunya profesional, inovatif, dan selalu hadir menjadi informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Rotendao. Teruslah menjadi Radio Republik yang dekat dengan masyarakat, menyuarakan aspirasi, mengangkat potensi daerah, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal.
0: Sementara itu, ucapan selamat HUT RRI ke-81 juga disampaikan oleh Max Pio, Wakil Sekretaris DPD Iqlal Lemhanas, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Max berharap di usia RRI yang ke-81 tahun ini, RRI semakin eksis dan berkualitas dalam menyampaikan informasi publik, sekaligus melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan informasi semakin baik kepada masyarakat.
22: Semoga di usia yang ke-81 tahun, semakin eksis, semakin berkualitas di dalam penyampaian informasi publik, makin maju di dalam pemberitaan-pemberitaan untuk edukasi-edukasi publik, dan juga RRI terus berbenah untuk semakin lebih baik dari waktu ke waktu.
0: Mona dan Max juga menyampaikan harapan agar RRI terus menjadi media informasi, edukasi, inspirasi yang dekat dengan masyarakat serta konsisten menjalankan perannya sebagai radio publik. Peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui informasi yang akurat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah kalangan berharap RRI terus jaga kepercayaan publik dan lawan hoaks. Informasi terakhir ini disampaikan Uci Jampur.
23: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sejumlah kalangan menyampaikan ucapan sekaligus harapan bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menilai RRI telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyampaikan informasi mengenai pembangunan kepada masyarakat. Ia berharap RRI terus menjadi media yang mencerahkan masyarakat dan bersama-sama memerangi penyebaran hoax.
24: RRI sudah sangat membantu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
4: juga menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pembangunan, sehingga semua yang dikerjakan oleh pemerintah diketahui oleh publik. Kita berharap RRI terus menjadi media yang bisa mencerahkan masyarakat, dan bersama-sama kita perangi hoax sebagai salah satu musuh di dalam kehidupan sosial dan pembangunan saat ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.
23: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi NTT, fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Simpson Polin, berharap RRI tetap menyajikan berita yang berimbang, independen, dan cepat. Menurutnya, informasi yang akurat penting untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus membantu masyarakat mengetahui berbagai persoalan yang sedang terjadi dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan.
5: Masukan untuk RRI, harus berikan berita-berita yang berimbang, tentu menjaga kepercayaan publik, dan juga tentu isu-isu hari ini RRI selalu terdepan. Tentu itu harus dijaga agar memberitakan informasi-informasi yang baik, yang independen dan tercepat, agar masyarakat NTT bisa nikmati dan bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dan itu menjadi landasan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
23: Baik Ambrosius maupun Simpson berharap, di tengah derasnya arus informasi saat ini, RRI tetap konsisten menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan mampu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Uci Jampur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. KPPN Waingapu salurkan bantuan operasional penyelenggara atau BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta rupiah. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kota.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berkarya di hari Rabu ya. Semoga hari ini merupakan hari yang manis buat Anda, dengan cerita-cerita yang manis, dengan pengalaman yang manis, dengan berkat yang manis, dan semuanya berbau manis gitu ya. Yang penting jangan terlalu manis gulanya untuk Anda menikmati pagi ini ya, bisa-bisa diabetes. Jadi ya, pengalaman hidup dan juga cerita-cerita yang baik hari ini Anda dapatkan. Semoga semua usaha Anda hari ini dilancarkan. Bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda di Kupang pagi ini sampai Kupang siang ini. Beta punya informasi pendengar, kali ini Beta hadirkan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musisi Luam dan RRI Kupang. Update-nya tanggal Senin 7 September pukul 16 WITA. Dan kami telah menerima donasi berupa pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, dari Selfie Kaji, dari Fiontes, dari Valan, dan pakaian layak pakai sebanyak satu kantong juga dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Ata Alomau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nur, pakaian layak pakai sebanyak dua dus dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai, mie dan sembako sebanyak 8 dos dan satu plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, popok sebanyak 3 dus dan air serta snack 1 dus, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anok Domini, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan, uang sebesar Rp300.000 dari tim konten media baru Kupang, uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik, uang Rp50.000 dari Pak Kedor, uang Rp50.000 dari Pak Anton, uang Rp50.000 dari Pak Adi Ninong, uang Rp50.000 dari Pak Nixon, uang Rp50.000 dari Ibu Analopo, uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai, uang Rp100.000 dari Ibu Erika, uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Selanjutnya, transfer uang via Bank BCA masing-masing Rp50.000, Rp150.000, dan Rp50.000. Transfer uang via Sia Bank masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan Rp50.000. Transfer uang via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp100.000. Uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam RMS, beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam RMS, dan uang Rp350.000 transfer via Bank BNI. Jadi secara keseluruhan pendengar, total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin berdonasi bagi saudara kita yang ada di Pulau Flores sampai besok tanggal 10 September 2026.
Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang yang bisa diantar langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun, bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakalan.
2: Teknologi katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah. Abu-abu muda di atas layar putih terlihat estetik bagi sebagian orang, tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pendengar, hari ini tanggal 9 September. Ada yang tahu hari ini kita peringati hari apa? Oke, kali ini di tanggal 9 September, Kotong merayakan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Nah, hari ini bukan cuma soal orang yang rajin olahraga, tapi juga jadi kesempatan untuk Kotong kasih apresiasi buat para atlet yang super berjuang dan mengharumkan nama Indonesia. Nah, tanggal 9 September ini dipilih karena pada tanggal yang sama di tahun 1948, Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama yang dilakukan di Surakarta pada waktu itu. Indonesia baru 3 tahun merdeka, sekitar 600 atlet dari 13 daerah ikut ambil bagian dalam PON tersebut. Dan Presiden Soekarno membuka langsung kegiatan di Stadion Sriwedari. Menariknya pendengar, olahraga waktu itu bukan cuma soal siapa yang paling kuat ataupun siapa yang paling cepat. Olahraga juga jadi cara untuk bagaimana mempersatukan bangsa. Jadi, Mbak Saudara, HORNAS ini bisa jadi pengingat untuk katong semua, mulai dari hal sederhana, sampai perlu langsung olahraga berat, cukup jalan kaki, ya, bersepeda, ataupun bergerak aktif setiap hari. Karena di dalam tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, semangat baku dukung, itu juga bagian dari semangat Kotong dengan rajin berolahraga. Gimana? Sudah siap? Udah siap belum olahraga?
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Jumpa kembali dengan Beta Fongkelete kali ini di Kupang Pagi. Yang pastinya pendengar, selama beberapa jam ini Beta ajak Anda untuk sama-sama bisa kasih apa ya, pendapat begitu ya. Karena memang di tinggal beberapa hari lagi Kotong akan merayakan yang namanya Hari Radio, yang mana ini juga merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Yap, pastinya pendengar, kalau Kotong mbak omong soal radio, tentu banyak di antara Kotong yang punya cerita dan juga punya kenangan tersendiri. Sepakat ke Sonde. Dulu radio menjadi salah satu sumber informasi dan juga hiburan utama. Bahkan suara penyiar bisa jadi teman di rumah, perjalanan, ataupun juga di tempat kerja. Namun sekarang, dengan zaman yang semakin berubah, kehadiran internet, media sosial, podcast, dan juga hiburan-hiburan lain, hingga layanan streaming ini membuat cara orang mendapat informasi dan hiburan juga ikut berubah, begitu ya. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa diakses ya, di antara beberapa kehadiran internet, media sosial, podcast, dan layanan streaming lainnya. Lalu menurut Anda pendengar, di zaman sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh radio ya, sebagai penikmat radio, sebagai pendengar radio aktif, ataupun juga sebagai orang yang mungkin setiap harinya ditemani sama radio, menurut Anda sekarang ini dengan zaman yang semakin berubah, apa yang harus dilakukan oleh radio sekarang ini? Apakah perbanyak lagi informasi-informasi, kemudian perbanyak hiburankah, atau menurut Anda ya radio harus lebih dekat lagi kepada pendengar, harus bertransformasi ke layanan yang lebih terkini, atau apa menurut Anda? Atau menurut Anda ya tolong banyak terima pengaduan kami dan cari solusi ya, ataupun juga misalnya Anda melihat kayaknya radio sekarang ini harus ini ya, harus memperbanyak informasi-informasi untuk menangkal hoax misalnya, ataupun apa nih menurut Anda kehadiran radio yang harus dilakukan di zaman sekarang ini. Beta ajak Anda untuk bisa berkomentar ya di line telepon 0380 825 444 atau 843-1152.

Informasi dan inspirasi. Koto masih bahas soal radio pendengar karena memang beberapa hari ke depan ini akan kita rayakan bersama Hari Radio atau ulang tahun RRI yang ke-81 ini. Angka yang sangat dewasa gitu ya. Dan pastinya pendengar Kotong berharap agar radio tetap abadi ya. Radio tidak akan mati gitu ya. Dan kita berharap radio ini bisa terus menemani semua rangkaian aktivitas Anda, perjalanan Anda, rutinitas Anda. Nah, di zaman yang semakin berubah pendengar, tentunya ya diharapkan siaran ini bisa menyentuh Anda pendengar gitu ya, dengan informasi-informasi, dengan hiburan, bahkan juga dengan apa ya, ya mengedukasi masyarakat begitu, menghibur masyarakat. Nah, menurut Anda di zaman yang semakin modern, di zaman yang semakin berubah, apa yang perlu dilakukan RRI? Menurut Beta kayaknya RRI ini harus begini. Menurut Beta RRI harus ini, harus A, harus B, begitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 atau 8431152. Ataupun juga di WA, tapi minta maaf untuk WA Beta cuma baca di pesan teks saja ya, karena ada sementara live TikTok nih. Ya, kemarin sempat Beta apa ya, coba lemparkan ke pendengar. Ternyata banyak pendengar yang mengatakan bahwa RRI memang harus bertransformasi gitu ya. Ada yang mengapresiasi RRI karena siaran di TikTok akhirnya bisa dengar kembali RRI. Ya, karena memang sejauh ini banyak juga masyarakat yang ada yang mendengarkan radio menemani perjalanan ke kantor, ke perjalanan yang jauh. Radio itu selalu menemani begitu ya, apalagi dengan informasi-informasi soal ya lalu lintas dan lain sebagainya. Selamat pagi untuk Pak Dadi. Selamat pagi RRI Kupang dan salam sehat semangat dari mantan Dir SDM dan Umum RRI. Hormat Pak Dadi. Terima kasih sudah bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan juga Beta masih menyapa lagi untuk Anda karena besok itu merupakan hari terakhir untuk donasi ya. Donasi bagi Ketumpung Basodara yang ada di Pulau Flores. Maka kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk berbuat kebaikan begitu ya, berdonasi bagi Ketumpung Basodara dalam bentuk uang melalui kris yang tersedia di Ketumpung Medsos, ataupun juga harga barang ataupun berupa barang bisa diantar langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti bagi Ketumpung Basodara yang ada di Pulau Flores. Nah, info selengkapnya bisa Anda hubungi di nomor HP 0852-3927-5950. Beta juga masih punya informasi-informasi lainnya yang bisa Anda dengarkan di FM 94,4 MHz ataupun juga melalui streaming ya di RRI Digital.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Ya, pendengar Pro 1, sekarang ini hampir tiap hari ketong dengar kecerdasan buatan atau AI. Ada yang pakai AI untuk belajar, bantu kerja, cari info, bahkan bantu pelayanan kesehatan. Tapi pertanyaannya, apakah AI cuma harus AI cuma harus makin canggih atau tanda begitu? Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa perkembangan AI harus memberi manfaat bagi masyarakat gitu ya. Artinya bahwa teknologi ini jangan cuma hebat di atas kertas, tapi bisa bantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang katong hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, manusia dan lembaga juga harus siap mengerahkan penggunaan AI supaya benar-benar beri manfaat, tapi harus terkontrol secara baik begitu ya. Pemerintah pun sedang menyiapkan aturan melalui peta jalan AI nasional tahun 2026-2029 dan aturan etika AI berbasis risiko. Jadi AI bukan hanya sekadar mesin ya pencarian ataupun juga makin pintar, tapi yang paling penting adalah katong sebagai manusia ya harus tetap pintar dan bijak dalam menggunakannya. Pendengar, nanti katong akan bincang-bincang ya bersama dengan KPID Provinsi NTT soal radio dulu, radio sekarang, apa yang berubah ya. Jadi Anda bisa simak nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat menjalani aktivitas Anda. Di wawancara Kupang pagi ini, kita akan bahas soal radio dulu, radio sekarang, apa yang berubah. Jadi pendengar, radio terus berkembang ya dalam mengikuti zaman. Dari yang dulu mengandalkan frekuensi, kini radio hadir melalui streaming dan juga platform digital. Lalu apa yang sebenarnya berubah dan apa yang akan tetap menjadi kekuatan radio? Nah, jelang peringatan Hari Radio ke-81, pagi ini kita akan membahasnya bersama Pak Yohanes Hendro Teme, anggota KPID Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sekaligus juga, ya, dengar-dengar, ini juga merupakan mantan penyiar radio. Selamat pagi, Pak Hendro.
2: Selamat pagi, Bung Pongki, Fongki. Salam jumpa dan selamat merayakan menyongsong hari ulang tahun RRI ke-81 besok ya, 11 September 2026.
1: Iya.
2: Juga selamat untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 gitu ya.
1: Luar biasa. Memang kalau senior omong ini ya sana ada yang salah. Ya, Pak Hendro sebagai mantan penyiar radio, ya bagaimana Bapak melihat perubahan dunia radio dari masa ke masa hingga sekarang nih Bapak?
2: Baik, jadi senang sekali bisa hari ini saya seakan-akan menjadi penyiar begitu ya. Karena dulu saya pendengar, kemudian menjadi penyiar, dan sekarang menjadi pendengar kembali.
1: Mm-mm.

0: bukan media-media siapa yang sekarang gitu. Jadi karena itu saya menganggap bahwa radio dulu itu sebagai alat perjuangan. Kemudian setelah kita merdeka, radio sebagai alat mengisi kemerdekaan.
1: Yeah.
0: Lalu kalau kita bandingkan sekarang dalam perkembangan teknologi, saya menganggap radio sebagai alat filter penyaring informasi. Dari terus dulu kita menggunakan frekuensi, sekarang kita mesti beradaptasi dengan digital, kemudian platform digital yang ada. Saya kira seperti itu, Pak Bung Pongki.
1: Iya, jadi Pak Hendro, di zaman sekarang, apa yang menjadi tantangan radio? Apakah dengan menjamurnya dan mewabahnya informasi-informasi hoax, terus radio harus juga bertumbuh, terus berkembang dengan menyampaikan soal informasi yang benar, atau menurut Bapak mana nih yang harus diubah di zaman sekarang untuk radio?
0: Iya, radio punya karakter sendiri. Jadi tentu karakternya tidak bisa berubah. Radio itu mudah, terus murah, cepat, dan tepat. Kalau kita bandingkan dengan media-media yang lain, itu mesti ada proses dulu. Dan radio itu kita dengar dari telinga langsung masuk ke hati. Kalau kita bandingkan media yang lain, kita mesti lihat dulu, baca dulu, kemudian masuk di otak dulu, baru ke hati. Karena itu radio saya anggap sebagai sahabat, teman. Yeah. Orang bisa melakukan mendengar radio sambil bekerja, kemudian beli radio sekali untuk selamanya, gitu kan? Kecuali nanti rusak, baru kita ganti
1: beli baru.
0: Dengan radio baru. Mulai sekarang listrik ada di kampung, tidak perlu baterai lagi seperti dulu radio transistor. Kita harus pakai baterai. Kalau baterainya soak, kita jemur dulu baru dengar lagi radio, gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, ini sekarang ini memang ada tantangan bagi radio. Tapi saya yakin radio tetap eksis. Karena itu saya yakin itu, dan orang radio harus katakan kita tidak terkalahkan.
1: Radio tidak akan mati ya?
0: Tidak akan mati dan tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Buktinya di HP kita ada aplikasi radio kan, tinggal kita masukkan frekuensinya, channelnya, tinggal kita dengar radio digital, dan itu penyesuaian, adaptasi itu namanya. Kemudian di mobil selalu ada radio. Negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, Jepang, Korea, dan berbagai negara lainnya di dunia yang sudah maju teknologinya saja, mereka masih mendengarkan radio.
1: Yeah.
0: Karena radio itu punya verifikasi, fakta, kemudian update selalu.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Hendro, kalau dari sisi pendengar, tentunya karakter audiens radio sekarang berbeda dengan dulu ya, Bapak ya. Nah, apa yang harus dilakukan radio agar tetap eksis seperti yang tadi Pak bilang ya, terus tetap mampu menarik perhatian untuk generasi-generasi muda sekarang nih? Karena kalau bilang ini ya, anak-anak muda entah masih dengar radio atau sonde, tapi kebanyakan di antara mereka ini jadi tantangan juga ya, Pak ya.
0: Baik, ya. Jadi saya katakan radio, kalau berkaitan dengan pertanyaan Pak Fungki ini, maka ada peluang, ada tantangan dan ancaman. Gitu. Jadi kita peluangnya bahwa radio itu akan menjadi apa, alat satu-satunya yang bisa memberikan informasi, hiburan dan pendidikan.
1: Iya.
0: Kalau media lain kan hanya bisa informasi, dan informasinya terkadang tidak terverifikasi. Nah, karena itu radio mesti melakukan konvergensi media dalam menghadapi media baru, kita sebut media baru ya.

0: New media, jadi yang kemudian orang sebut media sosial, jadi melakukan konvergensi, mungkin adaptasi dengan TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan media-media baru lainnya, sehingga tidak ketinggalan dan harus melakukan apa penelitian, studi untuk mengetahui siapa pendengarnya. Terus program acaranya apakah masih relevan atau tidak. Jadi konten atau program itu harus disusun secara baik dan benar sehingga radio tetap eksis. Saya yakin bahwa peluang radio itu, radio ini kan untuk menjaga dan menegakkan peneguhan ideologi kebangsaan kita. Jadi radio akan menjadi alat untuk menjaga keutuhan NKRI, membina karakter jati diri kita agar tetap takwa dan beriman, kemudian harkat dan martabat kita, citra bangsa kita, itu pasti radio tetap berperan, meningkatkan kualitas demokrasi, ekonomi, kemudian budaya nasional dan daerah, kemudian juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan juga mendorong kreativitas masyarakat. Radio harus menjadi pencerah dan pedoman kehidupan bangsa. Jadi kita memberi masyarakat yang saat ini mengalami berbagai tantangan, persoalan hidup, tapi ketika dia mendengar radio, dia akan, wah betul ya, kalau saya harus buat begini, saya, oh ya itu bagus informasinya. Oh, lagu ini membuat saya tertawa, gerak-gerik, mungkin bangun tadi pagi sedih-sedih, tapi begitu dengar RRI putar lagu yang bagus, dia ikut meronggeng. Gitu, ya.
1: Ini Bung Hendro pun kata ronggeng, ini beta ingat dulu di Radio Verbum, betul, ini luar biasa. Tapi sekarang Bapak, kalau kotong lihat ya Bung Hendro ya, kalau kotong lihat di zaman sekarang ini, bagaimana supaya ya interaksi dan juga kita dengan radio ini memiliki kedekatan dengan pendengar itu sendiri, karena salah satu sifat dari radio adalah dekat dengan pendengar, begitu ya. Nah ini bagaimana supaya di zaman sekarang kita juga ya tidak hilanglah sifat radio itu, Bung Hendro?
0: Iya, jadi itu tergantung dari manajemen radio itu ya.
1: Iya.
0: Jadi di apa radio itu kan ada punya level-level itu ya. Ada level regulasi. Ya, radio tetap berjalan sebagai lembaga penyiaran, menerapkan itu pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Itu level regulasi. Kita taat pada undang-undang penyiaran, toh undang-undang nomor 32 tahun 2002. Kemudian di level produksi harus melakukan siaran-siaran yang adaptif dan inklusi. Jadi buatlah program yang menarik. Apalagi kita di NTT ini kan kita punya keunikan yang luar biasa, itu bisa membuat konten-konten lokal menggunakan bahasa lokal, sehingga kita bisa menjadi sumber informasi, hiburan dan pendidikan dengan semangat mendekatkan yang jauh dan mengeratkan yang dekat. Saya dengar siaran RRI tua itu pendengarnya aktif sekali dan akrab begitu ya. Biar mungkin belum pernah bertemu Bung Fongki, belum pernah lihat wajahnya, tapi mendengar suaranya saja sudah akrab sekali begitu. Jadi itu yang mendekatkan yang jauh dan mengeratkan yang dekat. Kemudian ada level konsumsi. Jadi harus berupaya untuk menciptakan siaran yang sehat, unggul, dan terpercaya. Jadi sehat itu artinya kita siaran yang sehat sesuai apa pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kemudian unggul, kita membuat program yang unik gitu. Lalu terpercaya. Sekali orang bilang, sudah dengar RRI belum? Itu. Oh, saya sudah dengar, Pak. Aduh, tadi itu saya dengar berita gempa pertama itu dari RRI. Mm-hmm. Gitu. Nah, kemudian di level manajemen, 4 level itu, jadi seluruh baik infrastruktur, kemudian infrastruktur, SDM, penyiaran itu harus kompak, searah dan seperjuangan. Yeah. Saya kira dengan itu maka radio tetap eksis, Bung Fongki.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Bung Hendro, kalau misalnya dulu-dulu itu kan, oh ya, Pak, ini ada yang sudah bergabung di telepon, kotong bisa apa ya gabung dengan mereka ya, Pak ya?
0: Nah, itu pasti mendengar itu ya. Jadi itulah sifat pendengar. Begitu mendengar sesuatu yang unik, yang lain pasti langsung bereaksi kan.
1: Halo, selamat pagi.
2: Baik.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, Pak Hendro Prateme kok.
1: Iya, Pak Hendro Teme. Bung Hendro.
2: Iya, dari Yahuda.
1: Iya. Bapak Yahuda, Bapak Yahuda di Desa Weniko ya.
0: Selamat Bapak Yehuda.
1: Oh. Silakan Bapak.
2: Radio ini, karena radio saya masih hidup.
1: Mm-hmm.
2: Kalau tidak saya sudah meninggal dunia dari tahun-tahun kemarin.
1: Kok bisa?
2: Iya, karena pikiran ini pikir yang tidak mengandung hal-hal yang baik. Hanya kita bisa tes, bisa gila, macam-macam. Tapi karena radio, radio rusak, saya beli ganti. Sekarang sudah 38 radio yang saya beli-beli ganti.
1: Ih, Bapak hitung, eh?
2: Ya, saya hitung.
0: Luar biasa.
2: Karena radio terlalu bagus. Sementara sama, kan saya sekolah, pendidikan non-formal.
1: Yeah.
2: Saya dengar radio. Sementara saya bersihkan kebun, kok saya dengar radio? Saya sekolah, pendidikan non-formal. Begitu. Terima kasih.
1: Shalom. Oke, shalom. Terima kasih banyak Bapak Yahuda. Ya, Pak Bung Hendro. Bapak Yahuda bilang untung dengar radio kalau san bab tuasu.
0: Masih hidup ya.
1: Jadi untungnya karena dengar radio, terus ada hiburan yang menarik begitu ya, bisa gabung, akhirnya stresnya bisa hilang. Nah, ini menurutnya Bapak, menurut Bapak Hendro kira-kira ini ke mana nih?
0: Ya, ini satu testimoni yang bagus. Untuk kita radio tetap, penyiar-penyiar tetap semangat, lembaga penyiaran radio tetap eksis gitu ya. Karena masih ada pendengar. Dulu saya masih siaran itu, Bung Fongki. Ada teman-teman wartawan ketemu, mereka olok saya bilang, "Hey, Pak Hendro, kok omong siaran di radio berbusa-busa, tapi apakah orang dengar engkau kah?" Tidak. Lalu saya bilang, "Pak, dengar dari mana?" Saya omong itu. Dia bilang, "Saya dengar dari radio yang Pak siaran." Berarti Pak
1: dengar.
0: Pak sudah dengar saya tuh. Nah, berarti Pak dengar saya tuh, berarti cari akhirnya tertawa sudah itu ya, tegang-tegang jadi hilang gitu. Jadi itulah keunikan karakter dari radio itu. Lah, tadi saya bilang dari apa, telinga langsung di hati. Jadi begitu orang dengar informasinya atau apa lagunya, langsung bereaksi. Begitulah radio. Jadi makanya radio itu, orang pintar itu dengar radio, orang cerdas itu dengar radio, tidak dengar lain-lain atau nonton lain-lain begitu.
1: Oke.
0: Kira ini satu testimoni.
1: Iya. Baik, Bung Hendro, kita sudah berada di penghujung ya, penghujung acara kita di pagi hari ini. Kalau Bapak kembali ke masa ketika pertama kali jadi penyiar radio. Ini ada yang sudah bergabung lah ini Bapak. Coba aku tuh angkat dulu Bapak. Yeah. Sepertinya ini pengagum Bung Hendro dulu nih. Adakah yang mau bergabung? Oh ya, sudah selesai. Jadi Bung Hendro, kalau ya kembali ke masa-masa ya pertama kali jadi penyiar radio, lalu diberikan kesempatan berbicara kepada penyiar radio zaman sekarang, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan.
0: saya berpesan bahwa radio akan tetap eksis. Apapun tantangan, ancamannya, radio akan tetap eksis. Seperti tadi awal saya katakan, kalau radio tidak eksis, kenapa di HP selalu ada aplikasi radio?
1: Yeah.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, di mobil-mobil mewah saja ada aplikasi radio. Tinggal orang isi channelnya atau frekuensinya, klik, radio akan tetap didengar. Saya dulu itu kalau apa bupati atau wakil bupati dari Belu sana, dari TTU, dari TTS mau ikut rapat di Kupang, itu mereka sudah setel radio. Kadang-kadang ketemu mereka maki-maki saya, omong-omong olok-olok saya, tapi saya bilang, Pak, sudah dengar toh? Ya, saya kadang-kadang suruh sopir berhenti dulu, kita dengar itu. Saya bilang, Pak, radio itu tidak bisa kita berhenti aktivitas. Radio itu kita bisa melakukan pekerjaan apa saja sambil dengar. Ibu-ibu masak di dapur sambil dengar radio. Kita kerja di sawah seperti Bapak Yehuda tadi, di sawah sambil dengar radio. Jadi tetap semangat. Gitu. Tidak akan, radio tidak akan hilang. Itu kepercayaan saya. Dan untuk teman-teman penyiar, pelaku penyiaran, tidak perlu berkata bahwa kami ini saing. Iya, pesaing itu membuat kita untuk kreatif, begitu ya. Kompetitif itu untuk buat kita survive, gitu. Jadi tidak usah bilang, kami sekarang. Kali lalu saya tegur itu pengelola radio, beberapa radio, karena bilang, bagus, karena ini tantangan ini media sosial. Saya bilang, kita tetap percaya diri bahwa kita akan tetap maju.
1: Yeah.
0: Mungkin hanya terpinggirkan karena hadirnya platform digital mirip penyiaran itu. Tapi kita berharap nanti dalam revisi undang-undang penyiaran ini, platform digital itu masuk sehingga kita bisa mengontrol, bisa mengawasi agar tidak bias.
1: Yeah.
0: Dan tidak salah dari tujuan adanya radio itu.
1: Oke.
0: Saya kira itu, Pak.
1: Baik, Bung Hendro, terima kasih banyak ya sudah bergabung di program Satu RR Kupang. Akhirnya saya mendengarkan kembali suara Bung Hendro. Setelah masa kecil saya juga penggemar gitu ya di Radio Trilolok atau Radio Verbum. Terima kasih, Pak, sudah bersama kami.
0: Ya,
1: di program Satu
0: suara. Dan Pak Fungki, orang tidak akan lupa suaranya ketika berada di manapun. Pasti ini Bung Fungki kok. Ya, seperti saya sudah 5 tahun tidak menyiar, tapi ketika ke kampung-kampung orang bilang ini Bung Hendro. Suara itu menentukan. Terima kasih.
1: Siap. Baik, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bung Fungki dan seluruh pendengar RRI di mana saja. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-81. Semoga semua yang tetap di udara, tetap sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi pendengar, radio bukan hanya tentang suara yang keluar dari sebuah perangkat. Radio adalah tentang informasi, hiburan, interaksi, dan juga cerita manusia yang hadir dekat dengan kehidupan masyarakat. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Yohanes Hendro Teme atau Bung Hendro, anggota KPID NTT yang telah bersama kami memberikan pandangan mengenai perjalanan radio dari masa ke masa hingga menghadapi tantangan di era digital.

0: Ya, dan pendengar kayaknya pagi ini kurang lengkap kalau kotong sendengar informasi cuaca ya. Dan beta sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Lestari Kupang, ada Pak Frankie yang akan menyampaikan informasi cuaca buat kotong semua. Selamat pagi Pak Frankie. Bagaimana kabar Pak? Sehat ya?
1: Siap, baik, sehat.
0: Ya, Pak, beberapa hari ini memang dia cerah, terus tiba-tiba dia mendung, siang-siang itu dia mendung. Nah, ini bagaimana nih informasi cuaca hari ini? Apakah memang ada mendung juga di hari ini? Silakan.
1: Siap. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Rabu 9 September 2026. Pada pagi hari, cuaca di Kecamatan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Demikian pula dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur, umumnya berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu udara khusus di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 27 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Iya, Pak. Pak Frankie, kalau untuk angin memang beberapa hari ini tidak terlalu lagi ya, tidak terlalu kencang. Tapi ada potensi untuk beberapa hari ke depan mungkin anginnya kencang atau ya sejenisnya?
1: Untuk 1-2 hari ke depan masih belum. Kemungkinan itu nanti kita update lagi 3 hari ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Frankie untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, pendengar, demikian informasi cuaca yang sudah disampaikan Pak Frankie di kesempatan pagi hari ini. Terus pantau ya informasi cuaca di ya WhatsApp grupnya BMKG untuk Anda yang sudah masuk di grup, ataupun juga untuk Anda bisa mengaksesnya di Instagram info BMKG.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi